0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
1: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Gimana yang terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman, ancaman-ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer.

0: Ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
1: Melalui penetapan Komjak Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizky juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizky menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
9: Ya, baik pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlang juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain himbauan kesehatan, Superlang juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
10: Berharap namanya
2: Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
9: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Armusna merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlang kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
11: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Rahardjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Rahardjo.
12: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
11: Gitu. Untuk karena itu, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anna Fantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Melakukan yang terbaik hanya besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
2: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Info Cuaca.
1: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah warta berita dari Pro3 Jakarta, kami akan berikan informasi cuaca bersama BMKG Blamintang. Pagi hari ini kita sudah tersambung dengan prakirawan BMKG, ada Bang Dedi Ardana. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pagi hari ini bagaimana Bang Dedi kabarnya?
2: Ya, baik ya. Alhamdulillah sehat.
1: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh hari ini seperti apa, Bang?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 17 Mei 2025 untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar ya. Untuk edisi hari ini itu mulai dari pagi secara umum itu kondisinya berawan ya, hingga berawan tembau. Dan untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kami prediksi juga kondisinya hampir sama, itu cukup kondusif, berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Hanya saja untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayunus, setelah daerah perbatasan antara Aceh Timur dengan Aceh Tamiang juga adanya potensi ya, khususnya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, juga kami prediksi untuk sore hingga malam hari itu berkisar antara hujan ringan hingga hujan sedang, khususnya terjadi di wilayah Sembulu Salam, Singkil, serta daerah Aceh Selatan. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar, kami perkirakan itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 65 hingga mencapai 65%-nya. Dan umumnya arah angin itu bertiup dari arah barat daya menuju tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang.
1: Iya, apakah ada imbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini Bang?
2: Ya, untuk pagi hari ini kami belum memberikan apa namanya adanya potensi hujan lebat ya ataupun warning khusus untuk wilayah kita. Namun untuk 1 hingga 2 hari ke depan khususnya untuk wilayah tengah serta daerah Aceh Tenggara memang adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Yang dapat memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan genangan air. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Namun untuk wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya memang potensi angin kencang masih memungkinkan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari dengan kecepatan rata-rata itu berkisar antara 10 hingga mencapai 30 km per jamnya. Ya,
1: begitu aja. Untuk ini kan ada potensi angin kencang Bang, untuk ketinggian gelombang ini untuk penyeberangan seperti apa Bang? Apakah ada pengaruh dengan tinggi gelombang?
2: Ya, untuk tinggi gelombang sendiri memang untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh masih cukup tinggi ya, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Biasanya terjadi pada saat menjelang siang hingga sore. Namun untuk wilayah pesisir barat dan selatan juga masih cukup tinggi, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Dan untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya juga.
1: Ya. Baik, terima kasih Bang Dedi atas informasi cuaca pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Wagap.

Pendengar, Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Jamal Dani Arifin, menghadiri peluncuran atau launching 1061 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah Kodam Iskandar Muda. Agenda nasional ini diikuti secara virtual dari Gampung Gede Lapang, Kecamatan Lapang Utara. Kembali lagi, dari Gampung Gede Lapang, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, pada Sabtu 16 Mei 2026. Peluncuran KDKMP secara nasional diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didahului oleh laporan komprehensif dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Program ini diproyeksikan menjadi pilar baru dalam memperkuat ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi berbasis pedesaan. Ya, mendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, masih kami temani Anda dengan lagu pilihan dan informasi-informasi lainnya. Pada pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan Deep Talk Deep Talks Piala Dunia 2026. Kita akan menghadirkan narasumber Dr. Daniel Anugrah Jaya. Ini beliau adalah Direktur Rumah Sakit Hermina Aceh. Kita akan mengangkat tema 2 liter sehari bukan mitos, pentingnya menjaga cairan tubuh saat musim bola. Dan ini akan kami hadirkan pada pukul, ya maksud kami pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti di program Deep Talk Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami di 97,7 FM, RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya mendengar dimanapun Anda berada, di suasana pagi ya, yang cerah ya untuk wilayah kota Banda Aceh. Di seputaran Belang Padang banyak yang masih berolahraga di pagi hari ini. Berjoging, jalan santai, bahkan ada yang bersepeda dan bermain bola ya di seputaran Belang Padang. Ya apapun yang Anda lakukan di pagi yang cerah ini ya, di suasana pagi yang begitu cerah, apapun yang Anda lakukan, semuanya semoga dapat terlaksana dengan baik. Pendengar, Palestina baru saja memperingati hari bersejarah, yaitu hari Nakba. Setiap tanggal 15 Mei, peringatan hari Nakba tahun ini mengingatkan kembali masyarakat dunia bahwa di era modern ini masih ada penjajahan, yaitu penjajahan Zionis Israel terhadap wilayah dan rakyat Palestina. Penjajahan yang disertai dengan aksi-aksi brutal, bahkan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Ironisnya, penjajahan itu justru mendapat dukungan dari negara-negara Barat yang selama ini mengklaim sebagai negara demokratis. Negara-negara Barat yang selalu menyuarakan hak asasi manusia, tapi malah membantu pelaku kejahatan kemanusiaan di Palestina. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pun seolah tutup mata akan penjajahan dan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina, sehingga rakyat Palestina sampai hari ini terusir dan menjadi pengungsi di tanah airnya sendiri. Upaya bantuan internasional untuk membantu rakyat Palestina selalu dihalang-halangi gerakan masyarakat sipil yang mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan Zionis Israel kerap dibungkam. Di masa kini, peringatan Nakba bukan lagi peringatan bersejarah bagi rakyat Palestina saja, tapi juga bagi seluruh masyarakat dunia yang menolak penjajahan dan penindasan di muka bumi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di pagi hari ini dengan lagu pilihan. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan Deep Talk Piala Dunia 2026 dengan topik kita, 2 liter sehari bukan mitos, pentingnya menjaga cairan tubuh saat musim bola.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Daripada kita membuang sampah sembarangan, kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas air mineral untuk dijadikan vas bunga, tempat pensil, dan celengan. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat dilakukan dari hal yang kecil. Reuse, reduce, recycle. Bila masih sulit untuk melakukan hal ini, mari kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Messi's here! That's what they came for!
3: De Cristiano!
4: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa pukul 9 waktu Indonesia Barat, di setiap hari Minggu kami akan menghadirkan Deep Talks Piala Dunia 2026. Di pagi hari ini kita akan mengangkat tema 2 liter sehari bukan mitos, pentingnya menjaga cairan tubuh saat musim bola. Sudah bergabung bersama kami narasumber kita Dr. Daniel Anugrah Jaya Mars, Direktur Rumah Sakit Hermina Aceh, melalui sambungan telepon. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
5: Man. Iya, apa kabar pagi hari ini Dr. Daniel?
6: Alhamdulillah baik.
5: Iya.
6: Gimana Mas, kabar baik juga?
5: Iya, ini baik sekali ya, seperti Dokter Daniel yang dari kelihatan suaranya aja udah kedengaran nih dalam kondisi yang fit ya.
6: Alhamdulillah ya, ya Mas.
5: Baik, kita mengangkat topik dalam Piala Dunia kali ini, Dokter, menjaga cairan, pentingnya menjaga cairan tubuh saat musim bola ini dengan 2 liter sehari. Ini bukan mitos ya. Kita angkat tema seperti ini, Dokter. Nah, Dokter Daniel, selama musim Piala Dunia nanti ya, banyak yang lebih pilih kopi atau minuman bersoda buat melek nonton dini hari. Nah, dari sudut pandang medis ini, seberapa serius sebenarnya kebiasaan ini, Dokter?
6: Kalau dibilang serius nggak serius ya, kalau terkait dengan kopi dan minuman soda ini sih sebenarnya cukup serius.

0: lebih bagus lah untuk terkait dengan kesiagaan kita. Mm-hmm. Namun dia ada efeknya nih mas, efek tambahannya itu dia sifatnya diuretik. Mm-hmm. Apa sih itu diuretik? Diuretik itu kayak sistemnya si kopi ini membuat ginjal kita bekerja lebih ekstra mas. Mm-hmm. Jadi karena sifatnya diuretik ini adalah menyerap air, jadi yang harusnya kita butuh air itu karena si kopi ini sifatnya diuretik, jadi dia airnya keserap oleh ginjal yang dari tubuh sehingga dia keluar lewat urin. Gitu. Efeknya apa ya, akan lebih rentan buat dehidrasi tentunya karena air kafein ini. Terlebih tadi kita omongin terkait dengan minuman soda ya, selain dia ada kafeinnya juga ada gulanya mas. Nah gulanya ini dia bisa nyebabin sugar crash namanya. Jadi yang tiba-tiba naik gula darahnya. Nah gula darah yang tiba-tiba naik ini biasanya bisa nyebabin yang namanya kita jadi mudah lelah sama mudah capek gitu keesokan paginya. Jadi kita yang harusnya habis nonton bola nih emang ngantuk kan, ditambah lagi gara-gara ada sugar crash tersebut. Ditambah lemes tuh besoknya pada saat mau beraktivitas ke ladang, ke kantor, kayak gitu mas. Jadi emang efeknya tuh domino banget sih, baik untuk ke dehidrasi maupun ke efek jangka panjangnya. Apalagi buat keesokan harinya juga bisa bikin kita jadi gampang capek, udah gampang lelah gitu mas.
1: Artinya ini kita udah bergadang semalaman, udah kecapean. Karena lagi karena sugar crash ini babak belur saya dokter ya.
0: Ya betul, double-double tuh.
1: Ya padahal kita kan dibatasi gula harian ini harusnya kan 1 sendok teh ya sehari dokter ya.
0: Iya gak boleh banyak-banyak tuh. Apalagi kita kan juga konsumsi gula itu kan bukan hanya dari minuman kan, dari makanan pun juga sebenarnya kan mengandung gula kan ya mas ya, kayak
1: nasi ya,
0: karbohidrat itu kan betul. Nah,
1: buahan juga ya,
0: buah-buahan, karena kan saya lihat nih kalau Banda Aceh kan seringnya mie, nasi gitu kan, kita sebenarnya juga udah ada gulanya. Lebih baik kita lebih bijak ya konsumsi minuman yang mengandung gula mas.
1: Ya ini memang jadi pilihannya kalau nonton bola di rumah bareng keluarga pasti minumnya soda, makannya mie.
0: Ya, double-double cuma komplit, udah paket komplit gitu.
1: Ini boleh minum kopi dokter ya, tapi mungkin gulanya jangan di ini ya. Kalau bisa jangan pakai gula ya.
0: Betul-betul, kopi pun sebenarnya boleh-boleh aja, tapi memang syaratnya yaitu ya harus banyak minum air ya. Karena kan tadi yang sifatnya diuretik itu loh, jadi memang dia bikin kita jadi melek. Tapi karena dia bikin kita sering pipis lah, jadi ya harus dimasukin lagi airnya gitu. Jadi selain kita minum kopi, kita juga harus banyak minum air jadinya untuk meminimalisir efek diuretik dari kopinya. Untuk gitu sih mas.
1: Mencukupi kebutuhan air yang keluar dari urin ini dokter ya, karena kita minum kopi ini biasanya dehidrasi. Pantesan saya sering ke kamar mandi ini.
0: Kalau minum kopi itu kadang suka sering lebih ke kamar mandi karena efek diuretiknya.
1: Iya, ini kan kalau misalnya maksimal 2 gelas sehari minum kopi tanpa gula ini baik untuk tubuh dokter ya, tapi nggak di tengah malam juga dokter ya.
0: Nah iya, di tengah malam juga kadang kan kita karena pengen melek kan mas. Biasanya boleh sih mungkin satu kali lah dalam satu malam gitu kalau mau melek gitu. Tapi perhatikan efek itunya ya mas,
1: dominonya
0: efek
1: ya.
0: Dominonya yang tadi saya bilang diuretik, terus juga nggak baik kan ya kalau misalnya kita terus begadang gitu ya. Karena efeknya kita memang makhluk yang bukan makhluk nocturnal, bukan makhluk malam hari. Jadi memang sebaiknya janganlah kita terjaga di malam hari sering-sering gitu.
1: Belum lagi paginya saat mulai beraktivitas darah tinggi, kumat ya. Ada yang darahnya rendah gitu.
0: Betul banget.
1: Baik, nah ini dokter, angka 2 liter sehari untuk air putih itu patokan untuk siapa? Apakah sama untuk orang yang duduk nonton bola di rumah dengan yang kerja fisik di luar ruangan?
0: Oke, jadi 2 liter itu sebenarnya kan memudahkan kita ya dari
1: hitung-hitungannya gitu ya.

0: hitungan kasarnya lah yang memudahkan kita, atau 18 hari ya kan, kalau yang di iklan-iklan itu kita dengar. Nah itu untuk rekomendasi dasar pada orang-orang yang sedentary. Sedentary itu apa mas? Sedentary itu yang aktivitas fisiknya rendah lah, yang kayak kita nih misalnya hanya di kantor, nonton bola, abis itu malamnya nonton bola. Nah itu cukup mas. Gitu. Nah lain halnya untuk yang aktivitas fisiknya lebih ya, maka itu sebenarnya nggak sesederhana itu, lebih dinamis dia untuk merehidrasi tubuh. Kalau biasanya dipengaruhi oleh aktivitas fisiknya, suhu lingkungan, tingkat keringatnya, kayak gitu. Kadang kan ada orang yang memang dia di rumah aja tapi keringetan mulu, kayak gitu kan. Ada aja tuh kayak gitu. Atau memang dia memang aktivitas fisik yang memang meningkatkan produksi keringat kita. Nah kalau misalnya kayak penonton bola misalnya yang cuma di rumah doang, kehilangan cairannya kan tuh minimal ya. Nah 2 liter tuh sebenarnya cukup gitu, atau 8 gelas itu sebenarnya cukup. Tapi gimana nih untuk kita yang aktivitas fisiknya misalnya kayak suka lari atau jogging, itu kan Banda Aceh kan lumayan panas ya mas ya, gitu. Nah walaupun pagi dan sore itu ya sebaiknya lebih sih minumnya, nggak cuma 2 liter ya, bisa naik tuh bisa ke 3-4 liter per hari. Nah kalau yang dengan aktivitas fisik memang baiknya ditambah elektrolit mas. Kadang kan kita berkeringat itu kan keluar juga elektrolit-elektrolit kita ya.
1: Jadi
0: kadang kita merekomendasikan ya tambahin deh kayak cairan elektrolit itu bisa apa, misalnya cairan elektrolit yang dijual di pasaran, atau kan di sini Banda Aceh tuh sering banget tuh saya lewat dikit-dikit ada air kelapa gitu, kelapa muda. Nah itu juga sebenarnya mengandung elektrolit mas. Jadi boleh banget kalau habis olahraga minum air kelapa muda.
1: Nah ini kalau faktor berat badan pengaruh nggak dokter dengan banyaknya kita minum air putih untuk sehari?
0: Berat badan ya, berat badan juga sebenarnya mempengaruhi, karena yang tadi saya bilang tuh sempat terkait dengan aktivitas ya. Di situ kan jadi dia ada hitung-hitungannya mas, namanya energy expenditure total. Jadi kayak berat badannya dikali aktivitas fisiknya kayak gitu-gitu. Nah salah satunya berat badan. Memang berat badan itu mempengaruhi terkait dengan seberapa banyak kita minum. Jadi orang-orang dengan berat badan dan komposisi tubuhnya lebih tinggi itu cenderung mempunyai kebutuhan rehidrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang normal.
1: Artinya orang gemuk ini kebutuhan cairannya lebih banyak ya dokter ya?
0: Betul, kita lebih banyak.
1: Ya ini apalagi seperti saya ini, udah gemuk, kerja duduk saja ya. Ini
0: kerja itu tuh yang harus diperhatikan.
1: Ini harus banyak minum air putih nih, kalau enggak pasti waktu bangun pinggangnya rasanya sakit gini.
0: Ya betul.
1: Baik, ini dokter, banyak orang yang merasa baik-baik saja padahal sudah dehidrasi. Nah, apa saja tanda awal yang sebetulnya sudah muncul tapi sering kita abaikan dong? Karena kan apalagi orang yang bekerja di ruangan ber-AC ya, ini kan nggak terasa ini haus, nggak terasa dia dehidrasi padahal dia udah dehidrasi. Apa tanda-tanda ya dokter?
0: Betul-betul, ini kalau kita bilangnya sih hidden hydration ya, jadi hidden dehydration. Jadi tubuh kita sebenarnya cukup baik ya, sebenarnya kalau untuk yang normal ya, bukan yang nggak normal nih, tubuh kita yang normal sebenarnya cukup baik atau cukup pintar untuk menerima sinyal yang dikeluarin tubuh nih untuk tanda-tanda dehidrasi kita. Tapi karena kita yang tadi dibilang ya, karena kita terlalu sibuk lah nonton pertandingan, atau karena ruangannya ber-AC jadi kayak nggak terlalu berasa lagi nih efek-efek yang sebenarnya muncul di tubuh kita. Nah sebenarnya apa sih yang harus kita lihat? Yang paling gampang adalah pertama terkait mulutnya itu biasanya terlalu kering atau lengket mas, karena produksi saliva kita atau air liur kita tuh udah mulai turun, jadi bibirnya kering lah kayak gitu, atau mulutnya terasa kering lah. Nah itu yang paling mudah tuh. Terus yang kedua, sakit kepala ringan atau pusing. Kadang kita nggak sadar tuh, misalnya lagi ngantor kan, tiba-tiba aduh kok sakit pusing ya, mungkin agak tipis-tipis tuh antara habis diomelin bos atau dehidrasi ya, maksudnya coba deh diminum, siapa tahu ternyata dehidrasi bukan karena diomelin bos gitu. Jadi itu juga berpengaruh mas, karena otak kita tuh gampang terinjus untuk gangguan-gangguan dehidrasi kayak gitu, jadi gampang sakit kepala atau pusing ya. Terus yang ketiga misalnya penurunan konsentrasi atau mood swing ya kita bilangnya ya, jadi gampang kesel. Nah itu juga coba deh yang kayak gitu, minum dulu deh yang banyak, jangan-jangan ternyata dehidrasi kita. Terus kadang juga mas yang muncul itu rasa lapar, kadang tuh yang terjadi tuh malam hari biasanya ya. Jadi rasa lapar yang palsu, sebenarnya kita cuman butuh air, tapi karena kita ngerasa tubuh kita lapar, makanlah tuh nasi goreng, terus mie Aceh malam-malam, tengah malam kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya bukan karena kita lapar kayak gitu. Mungkin kita cukup aja minum air tuh, coba deh minum air, mungkin udah kenyang tuh. Gitu, karena itu efek dehidrasi sebenarnya, dehidrasi ringan yang kita tidak sadari gitu sebenarnya. Kita hanya haus ternyata karena kita rasa kita lapar. Ya udah kita makan, kan sering ya kita beli cemilan ya malam-malam, sebenarnya cukup minum air aja tuh. Jadi kita kurangin cemilan-cemilannya.
1: Tapi kalau saya sih sebenarnya bukan karena lapar sih sebenarnya dokter, cuman lebih kepingin aja diturutin.
0: Iya, itu beda lagi.
1: Padahal laparnya lapar palsu dokter.
0: Laparnya lapar.
1: Iya, ini kalau misalnya pagi dokter, kita kan malam udah cukup tidur nih. Terus pagi atau siang kita nguap-nguap, ini dehidrasi bukan sih dokter?
0: Kalau misalnya dia seperti rasa efek mengantuk di siang, itu coba dicek deh. Mungkin karena kita biasanya habis makan ya, terutama ya.
1: Gula yang naik tiba-tiba dokter ya?
0: Betul, balik lagi ke sugar crash tadi, karena gula yang naik tiba-tiba, kebanyakan konsumsi yang tinggi karbohidrat dan gula, jadi efeknya tuh seperti mengantuk mas.
1: Iya. Nah ini pantas aja kalau siang siap makan tiba-tiba berubah jadi singa ngaum gitu. Baik, Dokter Daniel, di antara kopi, teh manis, minuman isotonik sama air putih biasa nih, mana yang benar-benar membantu hidrasi dan mana yang justru bikin tubuh makin kekurangan cairan?
0: Apa aja tadi, air putih,
1: kopi, teh manis, minuman isotonik, sama air putih biasa, yang benar-benar membantu hidrasi yang mana nih dokter? Atau bikin kita makin kekurangan cairan ini?
0: Siap. Jadi yang pertama yang paling gampang dan murah ya, yang kita bisa temuin di mana aja, pertama ya tentu saja air putih biasa, mas, itu yang paling bagus tuh.
1: Standarnya gitu ya.
0: Buat standarnya tuh untuk diserap di tubuh lebih cepet, nggak ngebeban ginjal, itu bebas kalori, gitu. Nah ini paling bagus lah air putih. Terus yang kedua apa? Yang kedua air isotonik tuh atau minuman isotonik. Dia memang bagus di kondisi tertentu aja mas. Jadi kalau misalnya kondisi kita yang kayak biasa-biasa aja sih, memang cukup air putih biasa ya. Minuman isotonik ini kenapa nggak ideal untuk di seluruh aktivitas kita, karena dia kan mengandung karbohidrat juga ya, di dalamnya ada gulanya juga. Walaupun di dalamnya memang ada elektrolitnya seperti natrium dan kalium, bagus memang untuk yang misalnya lagi aktivitas fisik kayak gitu. Nah ini okelah. Terus yang ketiga mungkin antara teh manis sama kopi ini, kalau teh manis itu karena dia punya diuretik juga ya mas ya, efeknya walaupun ringan karena ada kandungan teofilin di dalamnya. Nah karena dia ada gulanya nih mas, nah ini kita harus hati-hati nih karena ada gulanya ya, karena dia ada gulanya ini nih. Terus yang terakhir kopi itu ya seperti yang saya jelasin tadi di awal ya, bahwa dia mempunyai sifat diuretik yang kuat. Jadi kalau misalnya kita minum kopi ya Sama aja kita kayak mengeluarkan tubuh, cairan tubuh kita tuh. Jadi paling gak maksimal lah buat rehidrasi.
1: Artinya kalau kita minum kopi makin haus dokter ya?
0: Makin haus karena makin dikeluarin lewat urin kita.
1: Iya. Nah kalau teh ini sebenarnya banyak masyarakat khususnya di Aceh nih dokter, kalau minum teh harus manis. Sementara orang Jepang kalau minum teh sehari 10 kali juga gak masalah dokter, orang gak pakai gula kan.
0: Betul, karena gak pakai gula, kita nih minumnya dikit-dikit gula. Kopi pun sekarang kopi sanger pakai gula.
1: Iya. Waduh, inilah banyak mungkin yang kurang paham ya masalahnya dokter ya. Kalau minum teh gulanya secukupnya saja dokter ya, jangan terlalu manis. Kadang-kadang saya kalau minum teh dibuat sama mama saya ini seperti kolak rasanya. Terlalu manis dokter.
0: Banget. Sebaiknya kalau minum teh ya nggak usah pakai gula kali ya, idealnya kayak Ocha kayak gitu ya. Bagus kan.
1: Ini kan
0: punya teh yang bagus sebenarnya, tanpa gula itu lebih oke sih ya.
1: Iya, kalau teh dingin nggak pakai gula masih oke ya dokter kita minum ya?
0: Masih oke, nggak ada hubungannya. Tapi kalau udah ada standar gulanya di dalamnya, nah itu yang harus berhati-hati ya.
1: Baik, nah ini ada nggak dok cara sederhana yang bisa langsung dipraktikkan pendengar kita pagi ini untuk memastikan tubuh mereka cukup cairan tanpa harus repot-repot menghitung berapa gelas?
0: Oke, jadi yang paling mudah sih dan akurat ya biasanya, saya juga kadang suka pakai tanpa repot-repot, itu namanya puri, periksa urin sendiri. Biasanya tuh kalau di mal-mal atau di fasilitas layanan publik tuh ditempel tuh di toiletnya ya. Jadi kayak dia ngasih warna urin. Gitu. Warna urin tuh yang paling ideal, yang paling bagus lah ya, yang jernih lah atau yang kekeruhannya mungkin kuningnya kuning muda gitu ya, atau nggak sampai pekat. Nah yang makin pekat maka itu tanda tubuh kita sebenarnya lagi kurang cairan mas. Jadi lihat aja tuh ya, pada saat pipis, kalau kita pipis oh pekat nih, wah ini berarti ginjal kita lagi kerja maksimal nih buat menjaga tubuh nggak keluar cairan berlebih. Nah syaratnya apa ya, udah minum yang banyak.
1: Nah ini selain kalau misalnya kan urin kita warnanya pekat, selain karena dehidrasi, ada nggak dokter, ini kan kita lagi musim nonton bola nih, bergadang maksudnya ya. Siap bergadang sambung lagi, kadang nggak bisa langsung tidur nih, tidurnya siap subuh. Ini pengaruh nggak dengan warna pekatnya urin ini karena kurang istirahat malam?
0: Iya, kalau untuk kurang istirahat sebenarnya asalkan dia minumnya cukup ya mas, minumnya cukup juga di malam hari itu sebenarnya nggak terlalu terpengaruh terkait dengan produksi urin. Yang terpengaruh biasanya pada orang-orang dengan kondisi kelainan khusus ya mas ya, misalnya ada gangguan di ginjal atau penyakit ginjal, nah itu juga biasanya akan mempengaruhi. Tapi kalau kita yang normal-normal saja, asalkan kita pada saat misalnya begadang yang kurang istirahat itu juga tetap minumnya yang cukup, itu nggak akan mempengaruhi dari warna urin kita. Jadi tetap aja tuh kalau memang kita bagus rehidrasinya, tetap warnanya akan sama gitu.
1: Ya, artinya kalau misalnya kita malam minum air putih yang banyak ini nggak masalah dokter ya kalau begadang ya, kan ada yang bilang nggak bagus kalau minum air kebanyakan malam-malam, ini ginjalnya nanti ini apa kelebihan cairan gitu.
0: Oh enggak, kalau kita yang normal saja tentu itu adalah hal yang patut dilakukan ya, agar tetap kita terhidrasi.
1: Ya artinya nggak masalah ya dokter ya, mau malam mau kapan juga minum aja air yang banyak, untuk orang yang normal nggak masalah ya.
0: Betul, dicukupin kebutuhan hariannya, apalagi tadi misalnya dengan kopi ya, berarti yang harusnya 8 gelas per hari ya nambah karena kan kita minum kopi, jadi bisa 3 atau 4 liter yang tadi saya bilang. Hmm. Karena kita ada konsumsi tambahannya.
1: Hmm. Gitu. Artinya yang sering minum kopi, mau pakai gula apapun nggak pakai gula, ini tetap harus banyak minum air putih ya dokter ya, diimbangi ya.
0: Nggak cukup tuh yang 18, nggak cukup tuh. Karena dia diuretik sifatnya yang tadi saya bilang di awal ya.
1: Hmm. Baik, dokter ini kan anak-anak dan lansia yang ikut nonton bola nih pada dini hari nanti ya, apakah kebutuhan cairan mereka berbeda? Apa yang perlu diwaspadai keluarga ini, dokter?
0: Oke, kalau anak-anak ya, anak-anak itu kan memang punya laju metabolik yang lebih tinggi dibandingin kita ya, yang orang dewasa. Mm-hmm. Jadi memang mereka lebih rentan nih buat kejadian dehidrasi atau kurang cairan. Mm-hmm. Jadi dia karena mereka juga masih anak-anak, jadi rasa haus secara mandirinya itu juga kadang suka belum maksimal gitu ya, belum maksimal. Sama juga dengan lansia. Kalau lansia itu seiring bertambahnya usia, terus faktor-faktor yang bikin rasa haus tuh di otak kita atau di hipotalamus itu mengalami penurunan sensitivitasnya, jadi udah mulai kurang sensitif tuh terhadap rasa haus. Jadi orang-orang tua ini seringkali kadang nggak ngerasa haus tiba-tiba, padahal tubuhnya nih udah di fase-fase yang dehidrasi gitu, yang harus minum. Jadi baiknya sih kita memang kalau untuk yang orang tua itu kita harus proaktif ya, ngasih minum ya ke mereka ya, karena kadang jangan mereka minta dulu, karena yang tadi saya bilang sensitivitas terhadap rasa hausnya itu udah berkurang tuh. Jadi kita yang harus proaktif, mas, minum nih nek gitu atau oke.
1: Ya, ini
0: tapi konsumsinya sih tetap sama ya, standarnya, kecuali dia memang ada gangguan lain. Karena kan kalau lansia, misalnya lansia itu dia kadang punya lah gangguan ginjal, gangguan jantung. Nah, tentu saja itu harus dikurangin cairannya, tapi selama dia lansia yang sehat itu sama konsumsinya 2 liter per hari gitu.
1: Iya, ini kan biasanya anak-anak sering nih kita lihat bibirnya sampai pecah-pecah, tapi nggak haus juga dia. Nggak terasa haus gitu.
0: Hausnya itu kurang kenal dia sama rasa haus, ketahan dia, nggak kayak kita kan.
1: Iya. Dokter, ini kapan dehidrasi sudah masuk kondisi yang perlu segera dibawa IGD nih, dok? Apa tanda-tandanya yang tidak boleh kita abaikan?
0: Oke, tanda-tanda yang paling kita... Memang kalau dehidrasi itu kan ada yang ringan, sedang, sampai berat ya, mas. Kalau yang berat kita bilangnya shock. Shock hipovolemik. Nah, kita jangan sampai tuh masuk ke yang berat tuh. Jadi kita biasanya... ringan itu bisa dilakukan di rumah dengan cara minum air yang banyak ya. Sedang juga bisa dilakukan di rumah, tapi kadang sedang itu udah nggak bisa dilakukan di rumah, jadi harus ke IGD. Nah, tanda-tandanya apa? Jadi adanya penurunan kesadaran, misalnya pada anak, dia anak kecil ya, di bawah 2-3 tahun ya, dia jadi lebih rewel gitu, terus matanya cekung gitu, terus bibirnya kering kayak gitu, atau kalau pada orang dewasa tampak bingung, terus mulai ngantuk sampai pingsan, nah itu udah sih harusnya dibawa ke IGD gitu. Terus kalau misalnya elastisitas kulitnya juga udah mulai turun tuh, jadinya kita cubit nih, mas, kalau misalnya anak kecil di perutnya kan, dokter kadang kalau meriksa gitu ya, dicubit perutnya, dilihat kalau misalnya kulitnya balik cepat itu masih bagus, tapi kalau elastisitasnya udah menurun, baliknya lambat. Nah, itu resiko atau sudah masuk ke dehidrasi yang tahap lanjut atau yang sedang atau berat. Kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah frekuensi buang air kecilnya udah turun, misalnya biasanya 6-8 jam sekali kita pipis, itu sampai lebih dari 12 jam nggak pipis-pipis, nah itu udah harus tuh ke rumah sakit tuh.
1: Udah terus berat ya dehidrasinya, dokter ya.
0: Sama satu lagi denyut jantung. Jadi kalau misalnya kita yang paling gampang periksa di nadi kita tuh, kita periksa nadi kita, kalau misalnya nadinya udah mulai cepat di atas 100 kali per menit untuk yang dewasa ya. Nah, itu kita udah haruslah bawa ke IGD buat ditangani lebih lanjut, mas.
1: Baik.
0: Itu sih.
1: Mungkin terakhir dokter, sebagai penutup, pesan singkat yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar RRI Banda Aceh agar tetap sehat dan menikmati Piala Dunia 2026 nanti sampai partai final ya.
0: Oke. Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk pendengar nih setia RRI Banda Aceh, emang antusiasme mendukung tim jagoan kita di Piala Dunia ini memang jangan sampai ya jadi pengorbanan aset kita yang paling berharga, itu kesehatan kita. Piala Dunia kan paling berlangsung 1 bulan ya Mas ya, tapi kesehatan ginjal, kesehatan tubuh kita itu kita harus jaga seumur hidup kita. Jadi intinya, walaupun kita mau konsumsi kopi misalnya, rumus hariannya yang paling sederhana gampang, yaitu 1:1, di mana 1 kali kita konsumsi cangkir kopi ini untuk melek nonton bola harus didampingi dengan 1 gelas juga air putih ya, untuk menjaga dehidrasi kita, untuk kita tidak sampai ke arah dehidrasi. Jaga hidrasi kita, nikmati pertandingannya, dan pastikan kita semua sehat, bugar sampai partai final. Selamat menonton ya para pendengar RRI Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Dr. Daniel sudah bergabung bersama kami dalam Diktalk Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat dan pendengar RRI Pro1 Banda Aceh bisa menjaga kesehatannya agar dapat terus menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau misalnya gak kuat begadang malam, nonton siaran ulang aja. Jadi gak perlu begadang malam gitu ya. Sekarang kan udah canggih, udah ada siaran ulang.
0: Apalagi sekarang udah digampangin sama YouTube ya Pak ya, dilihat lagi nanti pagi hari.
1: Baik, terima kasih Dr. Daniel. Saya akhiri Deep Talk Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.
2: Lionel Messi, Messi's hit it all! That's what they came for! De Cristiano!
3: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9:30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang yang cerah ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Syarif Kibadral hadir temani Anda di kesempatan hari ini, tentunya dengan program Idola Indonesia Layak Anak. Ya, selama satu jam ke depan pendengar, kita akan membahas tema TARA, Taman Bermain Ceria atau Daycare. Dan nantinya kita akan berbincang bersama narasumber yang telah hadir bersama kita melalui virtual Zoom di kesempatan saat ini, Ibu Amrina Habibi SHMH selaku Ketua Yayasan Rumah Lentera Habibi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Amrina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, kabarnya gimana nih Bu Amrina?
1: Iya, alhamdulillah baik Mas Rifki, dan mudah-mudahan juga seluruh pendengar Radio Republik Indonesia juga berada dalam keadaan yang sehat.
0: Amin, insya Allah. Baik. Ya, Bu Amrina, kita akan membahas tema yang cukup relevan ya untuk kondisi juga saat ini mengenai Tara, Taman Bermain Ceria Daycare. Sebagai awalan, Ibu Amrina bisa dijelaskan terlebih dahulu nih secara singkat apa itu Tara begitu ya. Taman Bermain Ceria ini bagaimana juga awal mula kehadirannya? Boleh silakan Ibu Amrina.
1: Ya, baik, terima kasih ya. Taman, apa namanya, atau nama lain dari daycare ya. Bukan Taman Ceria, Mas Rifki, saya koreksi mungkin sedikit. Tara itu adalah kepanjangan dari Taman Asuh Ramah Anak.
0: Oke.
1: Ya, Taman Asuh Ramah Anak, atau mungkin masyarakat mengenal sebagai tempat penitipan anak, atau nama yang populer sekarang adalah daycare gitu ya. Jadi itu adalah sebagai salah satu tempat bagi orang tua yang memiliki anak di bawah 5 tahun, mungkin karena kesibukannya atau juga karena hal-hal yang lain membutuhkan sebuah tempat, tentunya dengan harapan anak dalam waktu-waktu yang dititipkan itu bisa mendapatkan pengasuhan alternatif karena apa? Pada saat itu orang tuanya tidak hadir. Nah, tentunya harapan yang besar ini harusnya kemudian selaras dengan seluruh aspek yang harus dipenuhi oleh Tara, sehingga memang bisa menjadi alternatif tempat pengasuhan sementara yang aman, ramah, ya, bebas dari kekerasan, dan kemudian juga memiliki interaksi yang bagus dengan orang tua, sehingga orang tua merasa lebih tenang. Anaknya nyaman gitu ya, dan dari sisi pengasuh juga bisa menjalankan mandat pengasuhan secara setara.
0: Iya, baik, dan tentunya ini sangat membantu dan juga mendukung para orang tua begitu ya Bu Amrina. Nah, kalau kita
1: Benar.
0: kaitkan dengan keterkaitan program Tara ini dengan visi Indonesia layak anak, ini seperti apa nih Bu keterkaitannya?
1: Oh ya, jelas. Karena punya visi yang sangat dekat, ya, karena kan dimensi anak, seorang anak menghabiskan waktu dalam sehari semalam itu kan dibagi atas 3 bagian. Per 8 jam ya. Pada umumnya kan anak-anak 8 jam mungkin akan berada di satuan pendidikan, 8 jam dia berada di rumah, 8 jam bisa berada di tempat lain di luar dari rumah, di luar dari sekolah, kan gitu ya. Nah, salah satu indikator yang ada pada klaster 2 pelaksanaan kebijakan kabupaten kota layak anak yang dikenal dengan klaster pengasuhan keluarga dan pengasuhan keluarga dan alternatif, salah satu indikatornya adalah tersedianya tempat pengasuhan alternatif gitu. Nah, bentuknya bisa Tara, bisa sekolah ceria gitu ya, dan lain-lain. Karena apa tadi, ada kebutuhan, demand dan supply-nya itu sangat tinggi ya, dengan merespon situasi-situasi yang kemudian mungkin sudah bergeser. Kalau dulu mungkin seluruh orang tua menitipkan anaknya kepada cucu, menitipkan anaknya kepada neneknya gitu kan. Nah, kalau sekarang kan mungkin juga nenek berada di tempat yang jauh, nenek mungkin juga sudah tua, nggak mungkinlah kita beri beban yang berat gitu ya. Jadi dia sangat berkorelasi karena di masa anak-anak dititipkan di Tara ini kan masa-masa emas, masa-masa anak harus memiliki rekaman yang bagus, memiliki kenyamanan yang tinggi, sehingga apa, tahap tumbuh kembang anak itu bisa ideal. Seluruh aspek pemenuhan hak dasar anak itu bisa dijamin. Mulai dari hak hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan juga termasuk hak untuk berpartisipasi. Dalam konteks partisipasi, tentunya penyampaian pesan oleh seorang anak kepada orang tua kan masih sangat sangat apa namanya dasar ya. Artinya kadang tanpa berbicara melihat perilaku anak yang biasanya periang kemudian diam, orang tua harus sudah sangat sangat waspada.
0: Oke, baik, dan tentunya ini sangat berkolerasi ya dengan visi Indonesia layak anak begitu ya,
1: Jelas.
0: Bu Amrina. Nah, kalau kita lihat dari segi perspektif hukumnya nih, Bu Amrina ya, mungkin ini
1: Ya.
0: juga bisa menjadi informasi bagi pendengar, standar apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah daycare agar benar-benar layak bagi anak begitu.
1: Ya, yang pertama adalah standar keamanan dan keselamatan. Ya, standar keamanan dan keselamatan artinya apa? Keamanannya yang ketat, ya termasuk pemasangan CCTV di area umum, tapi tentu CCTV tidak cukup hanya dipasang, tapi dia dilakukan pemantauan secara rutin, ya dilihat gitu ya. Pemeriksaan latar belakang staf, siapa yang akan ikut terlibat dalam pengelolaan, ya. Dan penerapan prosedur evakuasi darurat itu satu. Yang kedua, kualifikasi dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusianya, ya, karena apa? Untuk mencapai tujuan TARA ini dibutuhkan personil yang memang, ya, secara langsung yang akan terlibat itu dalam kegiatan sehari-hari pengasuhan terhadap anak itu paham tentang konsepsi perlindungan anak, memiliki manajemen stres yang bagus, gitu ya, dan kemudian juga teknik pengasuhan yang positif. Nah, kemudian yang ketiga, manajemen kasusnya, kita jangan hanya terkejut pada saat kasus terjadi. Jadi jauh-jauh hari sudah harus memiliki mekanisme yang bagus untuk menjamin ya keselamatan anak di TARA. Personil TARA ya yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan TARA itu dipastikan bukanlah pelaku kekerasan. Ya, dan kemudian bila terpetakan terjadi indikasi kekerasan juga harus mampu bersikap secara lebih terbuka, ya, karena apa? TARA ini kan harus dikelola secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menjamin keselamatan anak, ya. Jadi, apa namanya? Setiap pengasuh itu harus mampu menguasai yang namanya domain EKSPS ya, soal apa eksploitasi kekerasan seksual dan pelecehan seksual maupun tindakan-tindakan diskriminasi lainnya. Dia harus punya pengetahuan yang bagus, punya sikap dan perilaku yang selaras gitu ya. Nah, kemudian program edukasi dan pemberdayaan kepada orang tua juga ini bagian penting. Jangan kemudian kita berada pada koridor, ah saya sudah punya tempat, anak saya sudah bayar ketika dititip di sana gitu ya. Jadi seolah-olah ya saya sudah lepas, 8 jam itu saya nggak perlu lagi urus, nggak perlu lagi mikir. Nggak bisa seperti itu ya, karena apa? Orang tua penting sekali untuk diberikan edukasi tentang hak-hak anak ya, tanda-tanda kekerasan dan juga cara memilih daycare atau TARA yang aman ya. Jangan hanya lihat oh karena murah, karena dekat gitu ya, dan juga orang tua tentunya harus terlibat secara aktif untuk melakukan evaluasi pelayanan yang diberikan oleh TARA. Jadi kita tahu jauh-jauh hari kalau ada potensi-potensi akan terjadinya kekerasan. Nah, kemudian layanan pengaduan dan tindak lanjut. Artinya ketika terpetakan sebuah kondisi berimplikasi pada terjadinya kasus, TARA ya sudah harus terhubung dengan layanan pengaduan ya, misalnya mengakses layanan SAPA, sahabat anak dan perempuan melalui telepon atau layanan hotline, atau memang sudah memiliki mekanisme rujukan langsung dengan unit-unit pengada layanan yang ada di daerah TARA itu berada. Artinya apa ya? Berulang kali saya pada berbagai kesempatan mengatakan bahwa itikad baik kita untuk kemudian ikut berkontribusi melakukan pengasuhan alternatif tidak cukup hanya pada sekedar pada itikad baik. Tapi rule, ya, tatanan-tatanan, aturan-aturan, standar-standar yang kemudian diwajibkan untuk kita penuhi, itu wajib. Wajib kita prioritaskan sehingga kemudian apa kita bisa mengendalikan yang namanya resiko itu dapat dikenali jauh-jauh hari dan kita juga sudah menemukan faktor pengurangan resikonya.
0: Oke, berarti dari segi perspektif hukum untuk perlindungan anak ini sebenarnya sudah cukup baik dan tentunya sudah bisa memadai begitu ya, Bu Amrina ya?
1: Iya, artinya negara sudah mengatur, ya negara punya aturan yang bagus, ya tinggal bagaimana kita mengimplementasikan aturan ini. Makanya seharusnya kalau kita bicara ideal, pembentukan TARA itu kan syarat pertamanya adalah terkait dengan pemberian izin, ya kan? Ada legal hukumnya yang kemudian mengatakan kita bisa klasifikasikan ini TARA terdaftar. Apa cukup terdaftar? Tidak. Setelah terdaftar, TARA juga idealnya wajib memiliki dan memenuhi kualifikasi standarisasi. Nah, tapi kalau kita lihat dari rilis yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kalau dilihat pada persentase, ya TARA yang kemudian terdaftar dan terakreditasi kan jumlahnya masih sangat kecil. Artinya kita punya PR besar di sini untuk terus melakukan pemantauan secara berkala dan mendorong TARA-TARA yang belum terdaftar ini untuk memang memiliki legalitas hukum yang jelas dan kemudian juga dilanjutkan dengan memenuhi kualifikasi terstandarisasi. Nah, apakah kemudian dengan memiliki hal itu sudah menjamin sepenuhnya kekerasan tidak terjadi? Nah, itu juga selagi manusia masih hidup ya, tentunya kan hal-hal seperti itu akan terjadi, tetapi dia tentu akan terjadi pengurangan yang sangat drastis. Kenapa? Orang akan melihat, oh, kita nggak boleh seperti ini, ya kan? Apalagi proses evaluasinya rutin kita lakukan sehingga kita bisa apa tiba pada sebuah kesadaran, wah ini kita masih kurang, yang ini perlu kita tingkatkan, yang sudah bagus ayo kita pertahankan, kalau perlu di reinovasi untuk pengembangan-pengembangannya.
0: Iya, itu akan jauh lebih baik pastinya Bu Amrina ya.
1: Benar,
0: Oke.
1: benar.
0: Nah, kalau kita balik lagi nih Bu Amrina, kan daycare ini tempatnya anak-anak bermain begitu ya. Karena ini masanya juga anak-anak bermain. Nah, untuk layanan dan kegiatannya seperti apa ini untuk bisa mencukupi hak bermain anak di TARA ya? Mungkin kegiatan apa saja yang tersedia di TARA untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh dan juga kesempatan dunia bermainnya ini, Bu?
1: Ya, di usia anak bermain itu ya belajar. Belajar ya bermain. Ya kan seperti itu. Apa yang pertama di TARA anak bisa mengeksplor ya, mengaktualisasikan bakat dan minatnya secara natural ya kan, karena di sana tidak ada baca tulis ya kan gitu ya. Yang kedua, tentunya TARA harus punya ruang tempat anak-anak untuk bisa beristirahat. Karena apa? Tidur itu adalah salah satu kebutuhan yang kemudian juga harus dijaga untuk proses tumbuh kembang anak. Dipastikan juga ada penyediaan makanan ya dan pemberian makanan yang memenuhi kualifikasi gizi yang seimbang. Kan seperti itu, dan juga ada proses untuk mengajarkan anak bisa mengenali, oh ini barang padat, ini barang lunak, dan segala macam gitu ya, sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak gitu ya. Berinteraksi, karena di TARA juga anak-anak tentu akan berhubungan dengan orang lain, dan ini adalah pendidikan dasar untuk kemudian yang namanya membangun kesalehan sosial dari seorang anak. Selain fokusnya pada anak, ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ketika bicara bicara soal kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, maka Tara juga harus punya program rutin untuk melakukan parenting, kelas-kelas parenting dengan orang tua, sehingga apa, ketika ada kemajuan pengembangan di Tara terkait dengan sikap dan perilaku anak harus selaras dengan ketika anak pulang ke rumah, gitu ya. Kemudian program di Tara apa juga penguatan dari pengasuhnya sendiri. Dan di Tara juga kan jangan hanya di ruangan kecil ya, tapi juga kemudian anak bisa melihat alam sekitar. Bisa juga anak dibawa ke rumah-rumah ibadah yang terdekat sehingga kemudian anak juga bisa mengenali, oh ini rumah ibadah kami. Ya gitu ya. Saya pernah menemukan dan mendengarkan sebuah cerita klasik misalnya. Kalau dulu di usia saya itu pengenalan rumah ibadah pada saat kita sekolah dasar itu kan sangat gencar. Ada sekian agama, ini rumah ibadahnya. Nah, ada cerita yang sedikit lucu gitu, ketika seorang remaja mendengar nyanyian dari sebuah rumah ibadah, dia pikir itu adalah nyanyian di maulid gitu. Enak ya, di tempat kita ada maulid terus. Nah, itu kenapa? Karena tidak dikenali hal-hal yang kemudian bersifat dasar ya. Tetapi kan ini tahapan pengenalannya tentu harus sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak yang memang masih di bawah 5 tahun. Jangan nanti pun ada keluhan ya, pengasuh Tara seperti ini. Sulit sekali menertibkan anak ini. Anak ini tidak bisa diatur. Saya pikir ini bukan anaknya yang bermasalah, tapi kecakapan dari pengasuh yang salah. Wong anak di bawah 5 tahun, anak yang dalam konsepsi pengasuhan Islam itu kan dikenal sebagai bedak, sesuatu yang sangat wangi. Kalau kita pulang dari sebuah aktivitas, ketika menjumpai melihat anak di bawah 5 tahun kan senang kita, walaupun kadang anaknya bayi cung, bahasa Aceh ya, kalau bahasa Aceh gitu,
0: Iya.
1: sesuatu yang sangat apa ya, sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, artinya kalau kemudian kita temukan juga kejadian-kejadian lebih kepada kurangnya kecakapan, keterampilan, dan pengelolaan emosional yang tidak seimbang dari orang dewasa.
0: Oke, jadi sejatinya untuk program dan juga kegiatan dari Tara ini sudah memenuhi untuk pengembangan atau tumbuh kembang anak begitu ya, Mbak Amrina ya.
1: Oh ya, kalau aturannya, kalau kita bicara aturannya, bicara regulasinya, bicara panduan, bicara borang standarisasi dari Tara sudah oke banget, Mas Rizky. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan terus-menerus dan mendorong pelaksanaan kebijakan ini sehingga dia memang selaras. Ya, desain dengan dasolennya itu apa namanya, jalannya seimbang gitu ya. Tapi memang apa, ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa dan saya pikir kita perlu terus memperkuat diri, mengambil hikmah pembelajaran yang paling baik dari setiap peristiwa buruk agar kita tidak lagi terkejut, agar kita sudah punya sebuah cara untuk mengendalikan situasi sehingga memang dapat memastikan pemenuhan hak anak itu bisa berjalan dengan baik di pada saat anak kita berada di Tara.
0: Oke, saya follow up sedikit tadi, Bu Amrina juga ada sebut terkait dengan kecakapan dari pengasuhan. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nih Bu Amrina, untuk tenaga pengasuh sendiri ya, atau pendamping anak di Tara ini, kualifikasinya seperti apa nih Bu? Apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pendamping atau pengasuh anak yang diutamakan begitu?
1: Ya, ada beberapa aspek ya, baik dari segi apa namanya, kualifikasi pengetahuannya ya, kemudian dari segi etikanya ya, tidak tunggal dia ya. Pertama, misalnya saya kan pernah menjelaskan pada saat saya juga ditelepon oleh Radio Republik Indonesia pada saat kejadian pertama kali ya, yang publik terkejut ketika mendengarkan ada kasus, dugaan kasus penganiayaan yang terjadi di sebuah Tara, gitu ya. Tadi kan saya mengatakan bahwa dari segi kompetensi akademik ya, minimal kan dia tamat sekolah menengah tingkat pertama, tamat SMA ya, akan lebih bagus kalau dia D3 PAUD gitu ya. Dan kemudian akan lebih bagus kalau memang punya background psikologi, ya, sehingga bisa mengenali karakter anak dengan cukup baik, ya. Yang kedua, dari riwayat, ya, dari riwayat pengasuhan yang dimiliki oleh pengasuh, tentu harus dipastikan benar dia tidak berlatar belakang dari korban kekerasan, dan juga kita harus memastikan bahwa dia adalah orang ya yang mencintai dunia anak-anak ya, yang kemudian bisa menempatkan bahwa anak yang akan berada dalam pengasuhannya adalah anak dia sendiri, ya kan? Anak gop, anak getanyo, semua anak adalah anak kita ya. Kemudian juga tentu harus dilihat dia punya etika dan perilaku aku yang bagus, sehingga apa menjadi suri teladan buat anak-anak. Karena apa? Rekaman anak untuk mendapatkan informasi dari mendengar dengan melihat di usia anak itu sangat besar, dengan melihat kalau dia lihat perilaku pengasuhnya santun, tertib, rapi, itu akan jadi role model buat anak-anak daripada berteriak-teriak, "Nak, kamu taruh ini, nak, harus rapi." Nah, itu kecil sekali. Jadi apa ya, sikap dan attitude-nya harus cukup cukup baik. Dan kemudian kalau kita lihat dalam konsepsi kita sebagai orang Aceh ya khususnya ya, artinya apa, adat itu bersendikan kepada syara ya kan, artinya apapun yang perilaku kita itu kan tidak boleh jauh-jauh dari perilaku yang Islami ya, pengasuhnya sholat ya, pengasuhnya bicara yang lembut gitu ya, tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya, itu adalah prasyarat-prasyarat dasar yang harus dimiliki oleh pengasuh. Dan kemudian juga dipersyaratkan dia harus terlatih, Mas Rifki. Dia harus ikut pelatihan dasar tentang konvensi hak anak, tentang sistem perlindungan anak. Dia punya manajemen stres yang baik, ya. Jangan nanti dia punya masalah di rumah, oh, yang hancur anak orang yang diobok-obok, gitu ya.
0: Iya.
1: Dia emosionalnya harus sangat-sangat bisa
0: Kendalikan.
1: dikendalikan. Nah, akan lebih bagus lagi kalau pengasuh juga mengikuti ujian-ujian apa kualifikasi-kualifikasi standarisasi teknik komunikasi yang bagus, mampu mengenali potensi anak. Nah, ini semua kebutuhan yang tidak boleh diabaikan ketika mengambil mandat. Wah, saya mengasuh bukan hanya menjaga anak orang, oh cebok diganti, bukan seperti itu. Sebuah sentuhan, perlakuan sentuhan aja itu akan sangat menentukan. Ya, ada seorang ibu misalnya ya, ketika anaknya buang hajat kadang dengan kaki dicebok, mohon maaf. Ya. Nah, gimana itu kan berdampak sangat besar. Anak kadang nggak bisa mengungkapkannya, tapi trauma anak itu akan bisa kita lihat nanti pada saat dia dewasa.
0: Oke, baik. Masih ada yang perlu kita perdalam ini ya, Bu Amrinah. Namun sebelumnya kita jeda sejenak ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, nanti bisa langsung layangkan di line telepon kita 0651-44336 ataupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Tetaplah bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak.
2: Papa, main yuk.
3: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
5: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
6: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
7: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
8: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
9: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
8: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
9: Maksudnya?
8: Pencurian misalnya.
9: Gak tahu.
8: Narkoba?
9: Gak tahu.
8: Tawuran atau kasus asusila?
9: Gak tahu.
10: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
8: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
11: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
13: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
14: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
15: Kanal informasi dan inspirasi.
14: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
0: Baik, saudara pendengar, balik lagi di program Idola Indonesia Layak Anak. Di kesempatan hari ini kita masih mengupas tema Tara, Taman Asuh Ramah Anak ya, yang juga bersama narasumber Ibu Amrina Habibi, SHMH, selaku Ketua Yayasan Rumah Lentera Habibi. Untuk Anda yang ingin bergabung atau ingin berinteraktif ya, bisa kembali kami undang di 0651-44336 atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Ya baik, Ibu Amrina, kita balik lagi ya. Dan tadi jika kita sudah berbicara terkait dengan pengasuh begitu ya. Nah, sepengalaman Ibu Amrina nih, mungkin juga melihat ya di Tara, untuk first impression ya, mungkin kita bilang seperti itu ya, kesan pertama daripada pengasuh dan anak. Terkadang ada anak yang berat ya untuk menerima orang lain begitu ya. Nah, untuk awalan atau bagi si pengasuh sendiri, apa yang harus dia lakukan untuk bisa membujuk anak agar bisa merangkul dan bisa bermain di Tara begitu ya, sehingga tidak mengkhawatirkan orang tua ketika dititipkan.
1: Mas Rifki, saya bukan ketua yayasan, tapi saya adalah salah satu pendiri dan sekaligus pembina yayasan ya. Kalau ketua yayasan, yayasan ini dikendalikan oleh anak-anak muda yang mereka punya background partisipasi anak pada umumnya ya, mendorong pembangunan partisipasi anak di Provinsi Aceh. Nah, bagaimana sih kemudian membangun kelekatan emosi ya antara anak dengan pengasuh, karena kan beda anak, beda karakternya kan gitu ya. Maka tadi proses bonding, proses membangun kelekatan itu menjadi sangat penting, dan itu tentunya tadi berkaitan dengan kecakapan pengasuh. Kalau pengasuh tidak paham tahap tumbuh kembang dengan baik, tidak mengenali karakter dan potensi anak dengan baik, tentu hal-hal seperti ini akan sangat sulit untuk bisa dilakukan ya. Makanya tadi kan kompetensi dari pengasuh itu sangat ketat sebenarnya, mau persyarakatan yang terkait dengan syarat administrasi. Nah, yang pertanyaan Mas Rifki ini berkaitan dengan kewajiban kompetensi teknis yang harusnya dimiliki oleh pengasuh. Pertama, pengasuh itu harus punya bekal yang cukup tentang pemahaman tumbuh kembang anak. Tahu benar kebutuhan anak 0 sampai 18 tahun gitu ya. Yang kedua, pengasuh itu harus punya keterampilan pengasuhan positif. Artinya apa? Kalau mau mendisiplinkan, itu kan komunikasinya harus komunikasi yang empati. Karena kalau anak sudah mukumat hati, ya, gitu ya, itu apapun ya, apapun itu, ada orang bilang tidak akan dia berpindah, ya kan? Nah, kemudian ada lagi yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional dari pengasuh. Kalau itu mau sukses dilakukan, pengasuhnya sabar tidak, nggak bisa hanya satu kali ajakannya, stabil emosinya, ya tidak mudah marah, sayang, ya, dengan bahasa-bahasa yang memang menyenangkan, ya, dan dia punya empati yang tinggi. Artinya apa? Dia bisa masuk. Ya, dia bisa bangun bonding dengan anak tanpa harus menjadi anak, gitu ya. Kalau anaknya menangis, apakah pengasuh harus nangis? Kan tidak seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah akan mempengaruhi proses bonding. Nah, satu lagi adalah ada korelasi dengan bagaimana orang tua juga mendorong untuk memberikan sebuah kondisi yang kemudian anak berkeyakinan bahwa dia cukup aman ketika mamanya tidak ada, dan peran-peran itu akan diserahkan kepada pengasuh. Kan yang namanya anak sebenarnya itu kan sesuatu yang sangat natural, ya. Anak itu secara alamiah pasti akan lengket dengan orang yang tidak berpura-pura, Mas Rifki, ya. Tapi orang yang memang respect, tumbuh dari hati, itu biasanya alam pun akan mengantarkan pada proses membangun bonding dengan baik kepada anak.
0: Oke, jadi sangat penting begitu ya, Bu Amrina. Nah, kalau kita melihat respon, ini seperti apa nih, Bu Amrina, sejauh ini respon dari antusiasme masyarakat ya, khususnya para ibu terhadap kehadiran Tara sejauh ini?
1: Responnya tinggi, karena memang kan sekarang kalau kita lihat perempuan-perempuan yang kemudian mengambil tanggung jawab untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, artinya menggunakan waktu-waktu tertentu tidak dapat memberikan pengasuhan secara langsung pada anak, kan sudah bergeser. Artinya memang mungkin bukan seorang ayah tidak bertanggung jawab, tapi kebutuhan-kebutuhan kita itu sudah sangat tinggi, ya, sehingga memang kita butuh tempat, ruang, jaminan, fasilitas yang kemudian mampu menjamin sekian jam anak kita titip sebentar itu dapat nyaman. Tetapi di lain sisi, tentunya orang tua juga, seperti saya sampaikan di awal tadi, untuk sangat berhati-hati memilih Tara yang nyaman, Tara yang aman. Tapi memang hal ini kadang-kadang kan juga Mas Rifki dipengaruhi juga oleh kondisi keuangan. Kan dipengaruhi oleh kondisi keuangan, karena pada umumnya kan Tara itu berbayar, ya kan? Tara itu berbayar, maka idealnya pemerintah daerah akan sangat ideal ketika memang mampu menginisiasi kehadiran tempat-tempat pengasuhan yang dekat dengan ibu pekerja, dan itu bisa diakses secara gratis. Ya, saya pernah melihat misalnya contoh baik yang dilakukan oleh Kabupaten Jawa Tengah, di mana dalam sebuah pasar yang ibu-ibu, kalau di kita itu nyak-nyak segala macam, itu berjualan di pusat tradisional, itu pemerintah daerahnya menyediakan Tara yang gratis gitu, dan itu berada di lingkungan kerja si ibu. Nah, jadi dalam waktu-waktu luang, mungkin nanti pas waktu azan dan segala macam, dia sewaktu-waktu bisa lihat, oh, kayak mana anak saya, nah bisa dijenguk. Nah, itu saya pikir sebuah solusi yang juga perlu kita pikirkan, ya, untuk terutama menyasar kepada kelompok-kelompok, keluarga-keluarga dari kelompok rentan, sehingga dia bisa menjadi sebuah afirmasi lahirnya negara dengan baik untuk menjamin, ya, menjamin aspek tumbuh kembang itu dapat difasilitasi. Nah, di luar dari itu juga adalah orang tua tentu was-was pasti, ya. Ini kan informasi ini beredar dengan sangat cepat dan proses copingnya kan sangat dalam. Saya sering mengingatkan juga, kalau yang namanya peristiwa-peristiwa kekerasan, video-video kekerasan, apalagi kemudian muka anak tidak tertutup, baiknya tidaklah secara membabi buta kita share. Begitu terima, tolong share. Tidak seperti itu. Kalaupun mau kita share, sharelah kepada aparat penegak hukum. Kalau kita menerima, berhentilah videonya di kita, tapi informasinya boleh beredar. Karena apa? Rekam jejak digital itu kan sulit sekali terhapus. Bagaimana kemudian anak kita besar melihat, ya, bahwa dia pernah berada pada posisi itu, tentu kan akan menimbulkan trauma. Trauma ini bukan hanya kepada anak, saya pikir kepada siapapun yang menonton video juga akan menimbulkan trauma. Jadi itu penting juga kedewasaan kita semuanya dalam rangka menyebarkan informasi-informasi yang terpetakan syarat dengan kekerasan. Idealnya tidaklah membabi buta. Kita perlu lebih cerdas dalam penggunaan media sosial. Tapi memang mungkin seperti ini juga. Kadang-kadang kalau tidak kita gunakan media sosial, lambat responnya gitu ya. Makanya tadi dipersyaratkan seharusnya di TARA itu ada mekanisme sistem rujukan. Jadi dia cepat begitu terpetakan ada, dia akan langsung terhubung dengan layanan-layanan yang memberikan penanganan.
0: Oke, ini cukup baik ya. Saya juga tadi menarik untuk melihat contoh salah satunya di Jawa Tengah tadi ya, Bu Amrina ya.
1: Benar.
0: Nah, ini untuk rencana perkembangan ke depan untuk TARA di Aceh kita khususkan begitu ya. Apakah ada rencana penambahan program khusus yang mungkin juga bisa diadopsi seperti di Jawa Tengah tadi, atau seperti apa nih Bu, dari harapannya juga dari pemerintah daerah khususnya ya, terkait dengan layanan TARA ini agar semakin baik dan semakin luas jangkauannya?
1: Ya, kami tentunya kalau kita bicara dari sisi masyarakat, saya berkeyakinan sepenuhnya bahwa pemerintah mengambil mengambil faedah dari kasus yang baru terjadi. Dan dalam konteks pemerintah Kota Banda Aceh, saya melihat ada keseriusan yang sangat tinggi dibarengi dengan komitmen dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Yang pertama adalah bicara soal penertiban terkait dengan legalitas pendirian dari TARA. Itu sebuah sesuatu hal menurut saya. Yang kedua, tentu ada sebuah jaminan untuk terus-menerus melakukan evaluasi dibarengi dengan penguatan kapasitas. Saya yakin juga bahwa kita butuh reinovasi dalam pengelolaan TARA ke depan ya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kita juga akan melakukan ATM ya. Artinya apa? Kita akan meniru ya, akan meniru praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh orang lain tanpa kemudian mengabaikan bahwa ada local wisdom juga yang kita punya, sehingga ketika kita meniru dia bisa cocok dengan kondisi dan kebutuhan serta karakter ya yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Saya pikir kita berpositif dan mari kita mendorong karena begini, ketika kita bicara soal anak, tidak ada orang yang alergi. Ya, tidak ada, mau penjahat sekalipun kalau bicara soal anak luluh hatinya ya. Nah, ini menjadi sebuah sebuah hal yang harusnya mendorong kita semuanya untuk lebih berwaspada dan kemudian tiba pada memastikan sebuah kebijakan yang sudah dibuat oleh negara ini bisa terimplementasi dengan baik. Karena kalau kita bicara perlindungan anak kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, menjadi tanggung jawab keluarga, menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Dan dari sisi anak, kalau kita bicara pada arah penggunaan hak partisipasi anak, seorang anak dari kecil harus didorong untuk dipastikan memiliki resiliensi, daya tahan, ya, daya tahan yang kuat sehingga ketika terpetakan sebuah kondisi buruk yang terjadi, dia mampu menyelamatkan dirinya, dia mampu untuk minta pertolongan, dia mampu menyampaikan pesan-pesan ketidaknyamanan kepada orang lain yang dia percaya.
0: Iya, ini penting sekali dan ini yang kita harapkan semoga terwujud kiranya ke depan lebih baik begitu ya Bu Amrina ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, di penghujung perbincangan kita nih Bu Amrina cukup menarik ya, tidak terasa mendekati pukul 11 terakhir dari Bu Amrina ini pesan yang ingin Ibu Amrina sampaikan kepada orang tua khususnya masyarakat dan pemangku kebijakan agar bisa bersama-sama mewujudkan Aceh dan juga Indonesia layak anak seperti apa nih Bu, silakan.
1: Ya, saya menyarankan seluruh orang tua itu belajarlah untuk menjadi orang tua. Karena itu adalah sekolah seumur hidup yang kita tidak punya ijazah. Ya, kita kan mau jadi sarjana butuh waktu mengejar ijazah gitu ya. Tapi jadi orang tua kita nggak punya ijazah. Maka apa kita perlu belajar untuk menjadi orang tua yang ideal, menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kita wajib tahu benar menjalankan peran kita dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dari seorang anak. Yang kedua, orang tua juga harus mampu memastikan dirinya ya menjadi dan mengambil peran sebagai pendidik dan pembangun karakter ya. Kibandu menananu kan kibanma kan itu niji ya, turun temurun. Jadi apa, kesalehan sosial orang tua, etika yang baik dari orang tua itu akan menjadi role model bagi anak. Yang ketiga, orang tua harus jadi peran pelindung. Jangan begitu ada masalah anak berada dalam koridor tanda kutip anak nakal, saya nggak sanggup lagi urus, ambil aja Bu Amrina untuk Anda. Nah ini keliru ya. Nah dan yang terakhir adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah sebuah prinsip yang harus kita jaga bersama. Artinya apa? Kita perlu berikan penyadaran kepada anak-anak kita, kita perlu kasih contoh dari dini, jangan tunggu besar. Ya, jangan tunggu besar, karena potensi anak untuk menjadi korban kekerasan tidak waktu dia besar, dari kecil sudah akan terjadi. Dan mari mawas diri, kita perbaiki seluruh komitmen dan tanggung jawab kita, tapi di lain sisi bukalah diri kita untuk mengakui kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Kalau pemerintahnya kita anggap belum maksimal, ayo maksimalkan dengan mengambil peran dan mandat sebagai partisipasi yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Mungkin seperti itu, bicara soal pengasuhan pada anak bukan tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab kita bersama.
0: Baik, luar biasa. Ibu Amrina Hawi, saya ucapkan telah hadir dan sharing banyak ini Bu terkait dengan pengasuhan anak dan juga Tara Taman Asuh Ramah Anak di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dan semoga ini bisa menjadi pencerahan ya dan juga edukasi bagi masyarakat luas dan juga khususnya para orang tua. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Amrina, sukses terus untuk program-program kedepannya dan kita terus dukung ya untuk segala program perlindungan dan juga kebaikan anak bagi generasi mendatang. Sekali lagi terima kasih Bu Amrina, kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya Rifki, saya pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
15: Kanal informasi dan inspirasi.
14: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
12: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please Mama, boleh?
13: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
16: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Dan sesaat lagi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elena Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi. City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada putaran babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yoel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yoel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us out of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain saya. Momen terakhir kami kurang ceri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami, dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan ada dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Alina Svitolina is a Roman champion once again.
1: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
2: Very hard to believe that it's been 8 years.
1: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where we were like moment.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya rasa kita merasa bahwa kita berhasil menangani

Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persikata disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Klub Kanari terus mendara untuk Indonesia. Pecinta olahraga, pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

0: tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga. Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kiraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
1: Very important for us, especially because of the

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Melati United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adrian Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia mengeluaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang dapat kelima penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola mentah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor ini 1-1 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Perangka dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usaha laga pelatih Persita Karaswena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Mereka datang sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan
2: fight. And good playing for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game berikutnya.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumansik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sasija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Dance is a good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute there. in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
8: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
5: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Terima kasih sudah mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, informasi dan inspirasi ya. Dan untuk Anda di akhir pekan ini pendengar yang barangkali sedang menikmati suasana liburan ya, mungkin di akhir liburan untuk minggu ini ya, semoga dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin ya, dengan menghiasi suasana akhir pekan dengan beragam kegiatan menarik atau juga mengajak keluarga ke tempat-tempat wisata ya. Dan tentunya ini bisa menambah suasana menyenangkan juga ya, terkhusus bagi Anda dan juga keluarga dan anak-anak ya. Karena juga kondisi Banda Aceh saat ini terpantau cukup cerah ya, di suhu 32 derajat Celcius. Namun nanti pada pukul 13 pendengar, kondisi Banda Aceh berada di kondisi berawan ya. Prediksinya kami pun dari situs bmkg.go.id, berawan ini bertahan hingga ke pertengahan malam nanti ya, pertengahan pendengar pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan suhu akhir di 28 derajat Celcius dengan kelembaban 76%. Ya, secara keseluruhan kondisi Banda Aceh hari ini cukup baik dan kondusif ya, dan tidak terlalu panas, tidak mendung-mendung amat ya, karena juga berawan ini cukup nyaman untuk melakukan beragam aktivitas terkhususnya di luar ruangan ya. Semoga aktivitas Anda berjalan baik dan juga lancar di akhir pekan ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila, Banda Aceh siang ini.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Saudara pendengar, semarak malam Idul Adha 1447 Hijrah di Banda Aceh dipastikan kembali hadir melalui gelaran pawai takbiran yang akan dipusatkan di Masjid Raibatul Rahman. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh bersama UPTD Pengelola Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pawai takbiran dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Pendengar, ribuan masyarakat diperkirakan yang akan memadati kawasan pusat kota untuk menyaksikan iring-iringan peserta yang membawa nuansa syiar Islam dan kemeriahan malam hari raya. Panitia membuka pendaftaran peserta mulai dari tanggal 15 Mei 2026 dengan kuota terbatas sebanyak 20 grup. Setiap grup nantinya terdiri dari 40 hingga 50 peserta. Jika kuota bertambah, panitia akan kembali mengumumkan kepada masyarakat. Sebagai persiapan pelaksanaan, technical meeting akan digelar pada tanggal 23 Mei 2026 pukul 10 pagi di Aula Masjid Raya Baitur Rahman. Pertemuan tersebut menjadi bagian penting untuk menyampaikan aturan teknis pelaksanaan hingga konsep penampilan masing-masing grup peserta. Adapun rute pawai yang disiapkan memiliki panjang sekitar 4 km ya pendengar. Peserta akan memulai perjalanan dari Masjid Raya Baitur Rahman menuju Simpang Kodim, menuju Simpang Peniti, lalu Simpang Surabaya, menuju Simpang Jambotape, berbelok ke kiri menuju Simpang 5, kemudian kembali melewati Simpang Kodim dan finish di Masjid Raya Baitur Rahman. Selain menjadi ajang syiar Islam dan tradisi menyambut Hari Raya Idul Adha, kegiatan ini juga diperlombakan dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Untuk juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah, juara kedua 8 juta rupiah, dan juara ketiga 6 juta rupiah. Panitia juga menyediakan kategori harapan 1 sebesar 4 juta rupiah, harapan 2 3 juta rupiah, serta kategori favorit dengan hadiah 2 juta rupiah. Tidak hanya itu, setiap grup peserta turut memperoleh uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi dan kreativitas peserta dalam memeriahkan malam takbiran. Nah, pendengar, melalui kegiatan ini, panitia berharap tradisi takbiran tetap menjadi ruang kebersamaan masyarakat sekaligus memperkuat syiar Islam di tengah semangat perayaan Idul Adha di Banda Aceh.

0: Ya, Sobat Pendengar, bersama ada band sendiri mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Selepas ini pendengar, sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12:39 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu religi akan hadir ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo pendengar RRI Persatu Banda Aceh, ini dia yang ditunggu-tunggu dunia. Piala Dunia 2026, 3 negara tuan rumah, 48 tim terbaik, ratusan pertandingan penuh gengsi, dan RRI siap jadi teman setia pendengar. Mulai Mei, kita panasin dulu lewat trivia Pildun RRI, sore hari kupas tuntas di bedah tim, minggu pagi santai tapi bermakna di balik bola. Dan saat kick off dimulai, setiap pagi kita hadir dengan ulasan pertandingan. Jangan kemana-mana, stay lock di 97,7 FM, RRI Digital, dan streaming rri.co.id. Karena di RRI, sepak bola bukan sekedar game, ini adalah emosi. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, Di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar Mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Sari berita, sebanyak 241 calon jemaah haji Los Maue dilepas wakil wali kota. Pemko Banda Aceh susun ulang perwal daycare. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, Wakil Wali Kota Los Maue lepas 241 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 11 bersama Kabupaten Aceh Utara, PD dan Aceh Tamiang. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
2: Wakil Wali Kota Los Maue Husaini SE secara resmi melepas keberangkatan 241 calon jamaah haji asal Kota Los Maue di kawasan Islamic Center pagi Jumat. Para jamaah diberangkatkan dengan 19 menuju asrama haji Kota Banda Aceh sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci pada hari Sabtu pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Kemudian pergerakan tiba pada hari Minggu pukul 02 waktu Arab Saudi.
3: Kelima, berniat yang ikhlas agar ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bete negeri sana berjuk ke haji yang makbul. Dan kami mohon kepada urusi-urusi Allah Tuhan, menaci umi-umi, nak berdoa tu ke kamu, menaci pemerintah Aceh Raya, Aceh dan Gubernur, bersanggup mengayomi masyarakat Aceh. Mudah-mudahan Aceh kudu berjuang, menaci kepaduka yang mulia. Wali Nanggro memohon oleh para jemaah supaya bersanggup sedikit kepentingan Aceh. Kita mohon kepada Allah.
2: Wakil Wali Kota meminta kepada para jemaah untuk turut mendoakan Aceh pada umumnya serta Kota Los Maue khususnya agar senantiasa damai, aman dan memperoleh keberkahan. Ia juga berharap kepada seluruh calon tamu Allah tersebut agar menjaga kesehatan, kekompakan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Suasana pelepasan berlangsung haru dan penuh doa. Keluarga jemaah tampak ikut mengantar keberangkatan para calon tamu Allah tersebut menuju bus yang telah disiapkan panitia. Sebanyak 241 calon jemaah haji Kota Los Maue dijadwalkan terlebih dahulu masuk asrama haji Banda Aceh mengikuti proses administrasi dan persiapan akhir sebelum bertolak ke Tanah Suci. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh akan menyusun ulang peraturan wali kota tentang izin operasional daycare menyikapi adanya kasus kekerasan. Informasinya dilaporkan TC Maulida Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal meminta lembaga pendidikan untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun pada daycare, tempat penitipan anak, hingga perguruan tinggi. Bahkan untuk menyikapi kasus kekerasan di daycare yang terjadi beberapa waktu lalu, pihaknya memastikan akan menyusun ulang peraturan wali kota terkait izin operasional maupun dari sisi sumber daya manusia SDM.
5: Daycare yang ada di kota ini, kita buat komitmen dan saya akan menyusun ulang peraturan wali kota Banda Aceh. Jadi tidak bisa semudah itu lahir daycare. Niatnya kan untuk baik ya, membantu. Tapi ternyata yang kita dapatkan adalah kehancuran. Jadi tidak boleh ada tindakan kekerasan
4: Wali Kota menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kekerasan dalam dunia pendidikan di Banda Aceh. Setiap anak berhak belajar dengan rasa aman dan nyaman. Sekolah harus menjadi tempat yang ramah, menyenangkan, dan melindungi hak-hak anak untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi. Kreativitas anak-anak Banda Aceh harus terus kita dorong dan dukung karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa kota ini menuju masa depan yang lebih baik. Semua pihak harus memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, bahagia, serta penuh kasih sayang. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Aceh Tenggara. Berikut kita ikuti laporan Sanusi.
6: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyambut kedatangan Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah. Bupati Fakri melaporkan masyarakat Aceh Tenggara hidup dalam keberagaman.

0: kebersamaan dalam membangun Aceh Tenggara yang lebih maju menuju Aceh Tenggara yang hebat.
1: Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah Aceh Tenggara. Kunjungan kerja tersebut diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah Aceh Tenggara dan jajaran Polda Aceh dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas keamanan daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, keindahan alam dan bawah laut kota Sabang menarik perhatian staf khusus kepresidenan bidang kepariwisataan Zita Anjani. Dalam kunjungannya bersama komunitas Vespa, Zita menilai Sabang memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas melalui promosi wisata nasional. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
3: Keindahan alam dan bawah laut Kota Sabang menarik perhatian staf khusus Kepresidenan Bidang Kepariwisataan Zita Anjani saat mengunjungi sejumlah destinasi wisata di daerah paling ujung barat Indonesia ini. Kunjungan bersama komunitas Vespa tersebut diisi dengan perjalanan menuju kilometer nol Indonesia serta aktivitas menyelam di beberapa titik wisata bawah laut Sabang. Zita Anjani mengatakan pengalaman berkunjung ke Sabang memberinya kesan berbeda karena kondisi alam dan lingkungan wisata masih sangat terjaga. Ia juga menilai masyarakat Sabang memiliki kepedulian tinggi terhadap kebersihan kawasan wisata.
4: Saya riding, bagus banget, cantik banget Sabang. Saya juga diving, bawah lautnya juga bagus banget. Dan tadi saya disambut juga sama dolphin, mungkin ada 30-40 dolphin. Jadi Sabang ini benar-benar underrated tapi luar biasa, bagus banget, cantik banget. Dan tentunya orang-orang di sini ramah banget. Kita bersama gerakan Unlock Indonesia, bersama teman-teman kolaborator juga, influencer lokal, kita mempromosikan ini bukan hanya di Aceh tapi juga nasional di Indonesia.
3: Selain menikmati wisata alam di Sabang, Zita sebelumnya juga mengunjungi sejumlah destinasi sejarah dan religi di Aceh. Ia menilai Aceh khususnya Sabang memiliki potensi wisata yang lengkap mulai dari wisata alam, budaya hingga sejarah yang layak dipromosikan lebih luas. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia menyambut positif kunjungan Zita Anjani ke Sabang dan berharap dapat memberi dampak besar terhadap promosi wisata daerah. Menurutnya, antusiasme Zita selama menikmati wisata Sabang menjadi nilai positif untuk memperkenalkan pulau paling ujung barat Indonesia ini ke tingkat nasional.
5: Dapat mempromosikan pariwisata Kota Sabang ke kancah yang lebih tinggi, yaitu di tingkat nasional. Sehingga nanti menambah kunjungan wisata ke Kota Sabang yang sangat signifikan sekali. Kiranya dapat memberikan dampak positif nanti bagi pengembangan pariwisata Kota Sabang. Baik itu secara dukungan sarana-prasarana, kemudian rekomendasi, promosi, sampai dengan mungkin nanti akan kembali lagi dengan event-event dan sebagainya.
3: Kekuatan utama pariwisata Sabang tidak hanya pada keindahan lautnya, tetapi juga suasana kota yang hijau dan udara yang masih bersih. Kondisi tersebut dinilai menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kota-kota besar lainnya. Hari berharap kunjungan tersebut dapat membuka peluang dukungan promosi dan pengembangan sarana pariwisata di Kota Sabang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan kenyamanan destinasi wisata agar citra positif Sabang tetap terjaga. Diah Novritaria melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini mas, baksonya, mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja, lah. Leh, makan, Leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Messi. Messi's here! Oh! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
3: 97,7 Pro 1 RRI.

Terima kasih suara pendengar Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Suasana Kota Banda Aceh siang ini cukup adem, terang, cerah dan juga sedikit berangin sepoi-sepoi ya. Kalau di siang-siang gini tidur di bawah pohon rindang ya, di ayun gitu, wah mantep ya. Atau di pondok ya, rangkang ya, orang Aceh bilang ya, wah ini bisa tidur siang biasanya ya. Oke. Dan tentunya di hari Minggu ini ya, tentunya dalam suasana akhir pekan libur panjang ya dari beberapa hari lalu. Nah, untuk Anda pendengar sudah kemana aja nih? Apakah juga memanfaatkan waktu libur panjang ini untuk berlibur bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat ya? Anda bisa sharing nanti pendengar ya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Mungkin saja ada destinasi wisata atau tempat liburan yang bisa jadi rekomendasi bagi para pendengar lainnya ya. Nanti Anda juga bisa sharing ada keunikan dan keunggulan apa jika memang Anda mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Aceh, Banda Aceh, Aceh Besar, maupun di mana saja, pokoknya wilayah Aceh lah ya. Oke, baik, kami nantikan untuk interaktif Anda ya di pukul 14 di 0651 443 36, ataupun juga via WhatsApp di 0852 8285 4445.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien, Pak.
1: Ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin berdaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, untuk siang ini pendengar Anda bisa berinteraktif di 0651 44336 atau via WhatsApp di 0852 8285 4445. Ya, di akhir pekan dan juga di akhir masa libur panjang ini ya, Anda sudah kemana aja nih ya? Bisa sharing di kesempatan siang hari ini ya. Kita langsung coba cari tahu untuk yang pertama berikut. Assalamualaikum. Iya, terputus. Sayang sekali, bisa dicoba lagi pendengar di 0651 44336 atau via WhatsApp di 0852 8285 4445. Baik, kita coba sapa kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Idrus, bukan Badan.
0: Baik, apa kabar Pak Idrus? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Baik, iya Pak Idrus, gimana suasana di tempat Pak Idrus? Cuacanya cerah?
1: Ya.
0: Cuacanya hari ini cerah?
1: Oh, ini.
0: Di tempat Pak Idrus, cuacanya gimana hari ini?
1: Ya, ini lagi bersihin rumah, sebab habis lebaran ini rencana mau masuk ke rumah yang saya ambil di apa nih, di Bukan Badar Rumah Subsidi ya.
0: Oh, siap. Oke, moga amal lancar juga ya, cuaca cukup mendukung juga ya Pak Idrus ya. Ya,
1: terima kasih atas doanya.
0: Oke, baik Pak Idrus, kita kasih lagu apa siang ini Pak Idrus?
1: Saya ingin lagu dari Teti Kadi, coba ada apa aja nama lagunya itu.
0: Dari siapa?
1: Teti Kadi.
0: Teti Tadi. Dari Teti Kadi ya. Di sini ada di mana dia yang baru ketemu baru itu ini Pak Idrus. Tapi kalau ada nanti judul lain kita coba.
1: Lagu apa ini ada nih? Teringat pada suatu waktu tuh lagu Kau di Depan Pintu tuh, apa namanya lagunya nih?
0: Teti Kadi. Iya, mungkin di liriknya ya. Tapi nanti kita coba ya. Kasih satu judulnya di mana dia, mungkin itu ya. Bisa itu Pak Idrus?
1: Ya, ada.
0: Mungkin dalam liriknya nanti ya, kita coba dulu ya.
1: Ya.
0: Oke, deh. Soalnya ke siapa aja nih Pak Idrus?
1: Lihat kau tuan pintu, tersenyum padaku apa nama ini?
0: Oke. Nanti kita coba search ya untuk salamnya dulu nih.
1: Kalau tidak, kalau nggak ada ya lagu. Dari ketika dia pas saja boleh.
0: Oh ya, oke. Baik, nanti kita siapkan ya. Salamnya siapa aja nih Pak Idrus?
1: Pertama untuk penyiar. Siapa penyiar hari ya? Saya kurang.
0: Iya. Dari baru buka. Ini masih sama Rifki ini Pak Idrus.
1: Dimas ya?
0: Rifki ini Pak.
1: Ya. Salam. Salam apa nih ya? Semoga sehat selalu.
0: Ya, oke.
1: Semoga rezeki banyak umur.
0: Baik.
1: Semoga tuntas menjalankan tugas sampai akhir.

0: hari ini beres-beres mau pindah rumah ya. Semoga berjalan lancar ya Pak Idrus ya. Kita sapa di belakang Pak Idrus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rifki.
0: Iya baik. Ada warga lam baru?
1: Iya.
0: Iya oke. Okay. Oh iya pengen tahu juga nih ya Pak sekali ya. Gimana nih sudah mulai terasa nggak nih Kak Yana di lam baru orang berbelanja menjelang hari raya ini?
1: Udah mulai rame sih karena kan kalau makin dekat ke hari-hanya kan semakin mahal tuh kan.
0: Iya.
1: Jadi ada yang beli daging juga untuk disimpan gitu. Orang jual daging juga udah pada muncul nih.
0: Udah mulai rame ya.
1: Okay. Apalagi ntar dengar ntar cabai, tasoba tuh bakal naik lagi. Iya. Pada belanja semua.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Yana udah belanja juga hari ini?
1: Wah, Kak Yana enggak. Kak Yana di hari-hari yang mau-mau megangnya
0: aja. Dekat-dekat aja ya.
1: Okay, karena kalau kita enggak beli, kan enggak belinya enggak banyak gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi gak terasa deh. Mahalnya itu kalau dikit gitu.
0: Oke, semoga aman jaya ya. Hari ini gak kemana-mana nih Kak Yana?
1: Udah tadi sebentar.
0: Udah.
1: Panas sekali gak betah di luaran.
0: Oh iya ya, ke Tamasya, Tamasya berlibur?
1: Enggak, keperluan dikit.
0: Oke, baik.
1: Kalau ke Tamasya pagi-pagi sore pulang, gini hari gak sanggup pulang.
0: Iya, cukup terik juga ya.
1: Terik kali mataharinya, mana angin lagi kan.
0: Betul.
1: Kalau angin-angin gini, kalau ke pantai-pantai itu mesti mikir 7 kali lah ya. Kan lagi 2 kali, 7 kali mikir.
0: Tanggung biar sore terus kalian ya.
1: Sore terus kalian dingin kan.
0: Oke, baik, semoga lancar juga ya untuk liburannya nih Kak Yana. Kita kasih lagu apa nih Kak?
1: Hari ini dari... siapa tuh namanya tuh siapa di tukar? Judika.
0: Boleh.
1: Kisah ku inginkan aja.
0: Kisah ku inginkan. Oke deh baik. Okay. Salam ke siapa aja?
1: Salam pertama buat Rifki keluarga, semoga sehat semuanya, berkah amin. Umur, berkah rezeki.
0: Amin.
1: Terus buat Pak Idrus tadi.
0: Iya.
1: Telat loading Pak Idrus, cuacanya nggak bagus daerah situ kayaknya.
0: Iya.
1: Tanyain cuaca ya. Malah dibilang pindahan rumah gitu.
0: Udah tercover ya.
1: Nggak, sinyalnya kurang yeah. Bagus gitu. Terus buat Juju juga di Sabang, buat Ina, buat Bu Cuk Maria, buat Mas Roy, Fitri. Dan semua
0: daerah ya. Semua aja. Oke.
1: Terima kasih Rizky. Ya, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kita langsung break. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah dipesan ya. Kali pertama requestnya Pak Idrus tadi bersama Teti Kadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 100% Indonesia. Kita langsung sapa kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana?
1: Suara kambing asuk melalui barak rumah mie. Dengan Ciputra, Bang.
0: Oh, baik. Apa kabar Ciputra? Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca aman di sana?
1: Cuaca di sini gimana ya, berubah gitu, kadang mendung, kadang udah cerah gitu. Ini lagi cerah, tadi pagi sih mendung.
0: Mendungnya berubah-ubah ya?
1: Iya.
0: Oke, semoga aman dan sehat selalu ya Ciputra.
1: Iya.
0: Oke, hari ini gak kemana-mana di liburan?
1: Hari ini enggak.
0: Santai aja ya?
1: Di rumah aja, okay. Ada pekerjaan pun kan.
0: Oke deh, siap. Baik, salamnya, sebelum salam dulu deh, lagunya kita kasih apa ini Ciputra?
1: Dari Cakra kan, kalau gak salah, Mencari Cinta Sejati.
0: Oke, okay, baik, kita siapkan dari
1: kucing
0: Cakra.
1: Kucing ini ada-ada saja nih, Bu.
0: Oh, ada kucing di situ ya?
1: Iya, kucing kuliah manja dia sama Putra. Jadi, apa namanya lagi?
0: Harus kasih makan dulu.
1: Dari ya. Ini aja, dari Cakra kan itu kan.
0: Iya, judulnya apa tadi?
1: Mencari Cinta Sejati.
0: Oh iya, oke, okay. Baik, untuk salamnya okay. Ke siapa aja, silakan.
1: Salam yang pertama untuk Bang Rizky yang lagi bertugas. Selamat bertugas Bang Rizky, hingga tuntas nanti. Semoga Bang Rizky sehat, keluarga, berkah umur, berkah rezeki, dan selamat iman di dunia dan akhirat ya.
0: Siap.
1: Oke, okay. Doa yang sama juga untuk Bang Amar ya. Mm-mm. Bang Arto juga, Bang Putra, Bang Kak Kaira, siapa satu lagi, Bang Dimas ya.
0: Ya,
1: juga untuk Kak Ina, Kak Eli, juga untuk yang pertama tadi siapa
0: tadi, Pak Idrus.
1: Oh iya, Pak Idrus, benar, beliau juga sehat keluarga, dan Mas Roy. Itu aja Bang Rizky untuk
0: okay, ya. Baik, siap, sama-sama.
1: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Ciputra. Di belakang Ciputra, kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum. Iya, terputus. Masih di 0651443336 ya. Atau via WhatsApp juga bisa di 0852-8285-4445. Kita sapa lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Aku suara Indonesia, Rizky.
0: Oke, okay, mantap. Apa kabar, Kak? Harus ya, semangat ya.
2: Oke.
0: Okay. Kak Sawo, apa kabarnya nih?
2: Kabarnya panas banget sih, Rizky. Ampun deh, nggak sanggup keluar. Iya, kalau jalan sebentar di dekat rumah aja bisa kebakar ya.
0: Oke, okay. Tapi liburan udah kemana aja nih, Kak?
2: Udah, kemarin itu sempat ke Bukit Sentul, ke Bogor, ke Puncak sama keluarga hari Kamis gitu. Terus
0: Kakak
2: Sabtu kemarin udah jam 12 udah kesini. Gitu.
0: Oh, udah balik lagi ya, oke. Okay.
2: Nah, tapi keluarga masih ada sisa di sana sih, masih banyak di sana. Mereka masih... Ini masih kali ya, masih ya, nunggu belfak lagi. Senin baru dapat kayaknya.
0: Berarti sampai ke Puncak enggak?
2: Sampai macet ya, aduh, ampun deh. Malam kakak, pulangnya malam dah sama abang kan malam gitu ya. Karena kami ngejar, karena abang dinas. Paginya, pagi-pagi dinas.
0: Macet ya, ramai banget ya.
2: Iya, aduh.
0: Apalagi masih banget,
2: ya, deh.
0: Emang langganan ya kalau Puncak itu memang udah pasti liburan ramai.
2: Kan
0: enggak ada
2: Rizki ya. Liburannya harus salam ya, harus salam aja.
0: Oke deh, baik ya. Semoga liburannya menyenangkan ya.
2: Oke, alhamdulillah. Oke, jumpa sama keluarga.
0: Siap.
2: Karena mungkin lebaran di sini kita ya, kalau
0: betul, adit, pasti singkat ya. Oke, okay, baik. Biar makin seru nih Kak Sawa, kita kasih lagu apanya.
2: Oke deh, lagu ini aja deh dari Seventeen aja, Mencintaimu ya.
0: Oke, okay, siap. Salamnya ke siapa?
2: Biar jangan panas kali deh.
0: Oke.
2: Oke deh, selamat tugas ya, Mbak Rizky. Sama teman-teman di sana ya.
0: Oke.
2: Okay. Operator barangkali ada ya. Selamat tugas juga buat Ariza di... Semoga ya, selamat istirahat bareng keluarga, semoga cepat sembuh mamanya. Terus juga Bang Isen ya di Padang Tiji, walaupun gak bisa masuk gak apa-apa, yang penting dengar Rizky, dengar lagu kan asik ya Bang.
0: Mewakili ya.
2: Mewakili ya, dari sekian banyak yang masuk ya, pasti ada yang apa namanya, sedikitnya terhibur kan gitu ya.
0: Iya.
2: Oke, yang di rumah sakit selamat tugas, semoga sukses, jangan Malas-malas walaupun libur, semangat terus ya. Okay. Karena berhubungan dengan manusia itu.
0: Oke, okay, pasti ya.
2: Oke, Rizky, makasih sekali lagi. Ya, selamat tugas ya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Kak Salwa di Darussalam ya. Kita coba bacakan satu WhatsApp yang sudah masuk juga ini ya. Darinya Mas Roy di Atau Pahlawan ini. Kabarnya moga sehat selalu ini ya Mas Roy. Pengen request lagu dari Anang duet sehari ini, Jangan Memilih Aku deh. Oke baik, nanti kita hadirkan ya. Salamnya untuk Rifki Khaira, Kak Yana, Ciputro, Nabila, Lia juga. Spesialnya untuk Ciputro masuk, ya sudah tadi ya, sudah bersambut gayung ya. Dan juga semoga sehat selalu di sana. Baik, terima kasih Rifki, salam sehat untuk semuanya. Oke, terima kasih untuknya Mas Roy juga di siang ini. Kita langsung break lagi ya pendengar, hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan ya. Berikut bersama Cakrakan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih pendengar. Tiba di sesi terakhir untuk 100% Indonesia di kesempatan siang hari ini. Kita langsung sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Juju.
0: Oke, apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabar baik, Bang. Bang apa nih ya? Bang Riki ya?
0: Iya, benar. Oke, gimana suasana Sabang Kak Juju hari ini? Aman? Cerah?
1: Oh, alhamdulillah. Aman, cuaca juga cerah nih.
0: Oke, baik ya. Makin banyak wisatawan yang datang ya.
1: Tadi saya pantau di Balohan. Pantaunya melalui HP aja.
0: Oke. Nah,
1: itu pada merayap.
0: Padat ya, masih masa liburan juga ya.
1: Kayaknya pada balik lah hari ini minggu.
0: Mungkin ada yang memperpanjang libur anak-anak barangkali ya.
1: Jangan dipotong gaji aja nanti.
0: Asik, betul ya. Oke, semoga liburannya juga menyenangkan ya, tentunya ya.
1: Liburan, saya nggak liburan
0: hari ini. Oh, nggak liburan Kak Juju. Iya, di wilayahnya tempat libur maksudnya ya.
1: Iya, saya manfaati masa libur ini ke kebun.
0: Oke, berkebun ya.
1: Ya.
0: Oke deh, baik. Moga lancar jaya juga kegiatannya Kak Cucu. Kita kasih lagu apa ini untuk siang ini?
1: Ada patokan tahunnya?
0: Enggak ada, bebas.
1: Oh, bebas?
0: Mm-mm.
1: Oke, mainkan satu darinya. Apa ya? Kalau Kau Seputih Melati aja lah.
0: Dari siapa?
1: Dari Sami Manurangkit.
0: Oke, baik. Kau
1: ada.
0: Seputih.
1: Kalau enggak ada dari Diam Permana Putra bisa enggak?
0: Oke deh. Kau Seputih Melati ya?
1: Iya.
0: Diam Permana Putra. Si Morangkir juga ada, mau yang mana nih?
1: Si Sami aja.
0: Si Sami aja. Oke, baik, salamnya ke siapa aja?
1: Oke, salam yang jelas buat Bang Riki.
0: Ya.
1: Selamat bertugas, selamat selamat liburan juga walaupun tinggal berapa jam lagi ya.
0: Sampai sore ya habisnya.
1: Sampai sore, nggak apa-apa. Makin sore makin enak.
0: Makin sejuk
1: di sekitaran Ulele enak tuh.
0: Siap. Ada apa? Jagung bakar ya.
1: Jangan saya jauh kali.
0: Iya. Yang penting tetap menyenangkan ya.
1: Iya. Apalagi perginya bersama keluarga.
0: Betul. Oke. Terus ke siapa lagi?
1: Oke. Abis itu saya sapa juga buatnya Kak Yana, buatnya Kak Ina juga. Itu buatnya Kak Eli di Pagar Air, Pak Idrus. Dan buat semua aja lah.
0: Oke deh, baik. Itu aja Kak Juju.
1: Itu aja Bang Arfi.
0: Oke, baik, terima kasih banyak.
1: Oke, Juju permisi.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita langsung hadirkan ini dia Sami Simorangkir, Kau Seputih Melati.

Tengah bersama Sandy Kanister, Sabtu Minggu mengantarkan jumpa kita di penghujung 100% Indonesia untuk siang hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi, dan selepasnya nanti akan ada rekan Khaira menemani Anda di Banda Aceh sore ini. Selamat berakhir pekan, selamat Sabtu Minggu, dan tetap sehat selalu. Saya Rifki, mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Pendengar Pro1 di edisi Banda Aceh sore ini untuk 17 Mei 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan seperti biasa pendengar, tentunya untuk sore ini kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda ruang disabilitas dan inklusi. Ya, di sore hari ini nanti kita akan berbincang terkait dengan tema yaitu melihat dunia dengan cara berbeda, kisah perempuan albino low vision di balik jubah akademisi dan aktivis. Nah, pendengar, untuk itu juga nanti kami di pertengahan dialog akan membuka kesempatan untuk Anda bertanya kepada narasumber atau menanggapi jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber melalui line telepon dan juga WhatsApp kami nanti di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Dan tetaplah bersama kami pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu untuk Anda di sore hari ini.
1: Banda Aceh sore ini.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Banda Aceh sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Tawangi.
1: Iya dulu.
0: Ikan itu pecantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Untuk Banda Aceh sore ini dengan cuaca yang sangat panas dan sangat terik mataharinya di sore hari ini, tentunya masih bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, apa kabar Anda di sore minggu ini? Bagaimana untuk rencana-rencana Anda, planning-planning Anda? Apakah terlaksanakan dengan sesuai ekspektasi Anda? Ya, namanya juga liburan ya kan. Kadang gak sesuai yang kita lihat di sosial media sama di lapangan, itu berbeda tempat-tempat wisatanya. Namun tetap enjoy aja deh, yang penting sudah happy, sudah menikmati libur panjang dari hari apa ya kemarin itu, dari hari Kamis ya kalau gak salah saya. Oke deh, di sore hari ini pendengar, tentunya untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Juga untuk Anda yang di rumah, di teras rumah dengan cemilan sore, ditambah juga dengan satu gelas teh ataupun kopi, bahkan matcha latte juga di sore hari ini ya. Selamat menikmati suasana sore Anda dan juga selamat mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Banda Aceh. Nah, pendengar, sesaat lagi juga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda berita lintas 17. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
5: Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
6: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
7: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
6: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
8: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
9: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar Rp25 miliar.
6: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: aksi tolak pergub JKA dilanjutkan pada Senin 18 Mei 2026. Berita lainnya, pendengar, jemaah haji benar meriah diminta jaga kesehatan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin 18 Mei 2026. Mahasiswa kembali siap turun ke kantor Gubernur Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait program jaminan kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan dari 3 kali demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Masa menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama banyaknya warga yang ditolak berobat akibat ketidaksesuaian data desil penerima layanan kesehatan. Aliansi Rakyat Aceh juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang muncul akibat penerapan aturan tersebut. Demonstrasi akan terus berlanjut lantaran masa menilai belum ada respons konkret dari pemerintah Aceh, termasuk saat ratusan mahasiswa sempat bermalam di depan kantor Gubernur Aceh untuk mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026 menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap.
2: Ya, semua kita koordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil. Karena DTSEN ini ya, telah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya, sebagai data, dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu ya, diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi Pergub 2 ini. Tidak ada yang baku ya. Begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi.
1: Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, ajang final Raya Duta Wisata 2026 resmi dibuka dengan meriah dan penuh antusiasme pada Sabtu 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos melalui berbagai tahapan seleksi dan siap menunjukkan kemampuan serta potensi mereka di hadapan Dewan Juri dan masyarakat. Berikut laporan Mahfud Tahir.
3: Final Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 berlangsung meriah pada Sabtu malam 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Dalam ajang tersebut, Cutbang Urfan dan Curka Cici Lestari dinobatkan sebagai pasangan Duta Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 4 pasangan finalis lainnya. Pasangan ini meraih poin tertinggi setelah melalui rangkaian tahapan seleksi yang dimulai sejak Maret 2026. Proses penilaian meliputi karantina, wawancara, uji kemampuan kebahasaan, serta penampilan pada malam. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para pemenang dan finalis dapat menjadi motor penggerak Trigatra Bangun Bahasa di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa para finalis diharapkan menjadi teladan dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.
4: Salah satunya adalah dengan bersinergi dengan Duta Bahasa Provinsi Aceh sebagai salah satu mitra strategis kami di dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah.
3: Dalam kompetisi ini, para finalis dinilai oleh Dewan Juri dari berbagai bidang. Muhammad Irsan bertindak sebagai juri kebahasaan, Fahmi Rizaldi sebagai juri wicara publik, serta Novita Sari, psikolog, sebagai juri kepribadian. Malam final dibuka dengan penampilan seni dan musik daerah, serta pemutaran dokumentasi perjalanan para finalis selama mengikuti proses seleksi dan pembinaan. Suasana acara berlangsung semarak dengan dukungan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh atau IKADUBAS, para pendukung finalis, tamu undangan, serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Aceh. Sementara itu, penghargaan favorit pada ajang ini diraih oleh Ikrama Agung dan Hulfi Handayani. Demikian, Fatahir melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Radio Republik Indonesia Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio atau UKWR Angkatan ke-35 Jenjang Muda yang digelar di RRI Loksmawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
5: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom RRI Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan ke-35 Jenjang Muda yang digelar di RRI Loksmawe. Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Zulianti, menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada tim penguji serta jajaran Pusbakom yang hadir. Ia memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Weni menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk komitmen nyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang merata di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan Dewan Pers.
6: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio ini, UKWR di RRI Loksmawe, menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di lingkungan RRI Loksmawe atau RRI secara umum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses pengukuran kemampuan jurnalistik, namun juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap insan penyiaran dan jurnalis di RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Radio Republik Indonesia Ade Rosadi mengatakan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini penting sekali untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalis. Kita harus tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
7: Uji kompetensi cyber yang sudah kontang-panting diurus jungkir balik oleh Bapak Teku Haris Fadilah. Kita berikan aplaus dulu pada beliau. Upayanya, insya Allah usaha kita semua bisa menghasilkan hasil yang kita harapkan dengan lahirnya modul UKWR cyber dan RRI bisa menyelenggarakan UKW cyber nantinya.
5: Ia juga mengapresiasi kegigihan tim penguji serta menggambarkan bahwa RRI bersama Dewan PES yang sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber. Kepada para peserta di RRI Loksmawe, Adi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Dari Loksmawe, Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar dari Loksmawe, kita menuju dataran tinggi Tanuh Gayo.

0: para guru PAUD se-Kabupaten Bandar Meriah serta para narasumber dari Universitas Negeri Medan. Bunda PAUD Bandar Meriah, Mutia Fauziah Tagor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para guru PAUD dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan seluruh anak tanpa diskriminasi. Seminar ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antara para pendidik dengan akademisi guna memperkuat sinergi dalam mendukung pendidikan inklusif di kabupaten tersebut.
1: Engkau adalah sosok guru PAUD yang mulia. Insya Allah, generasi emas akan nyata. Doa kami untuk semua guru PAUD. Terima kasih.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Bandar Meriah Armia menyampaikan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, nyaman, dan berkualitas. Wabub juga menegaskan bahwa guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, tumbuh kembang, serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan agar para pendidik mampu memahami kebutuhan setiap anak dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, jelang keberangkatan ke Embarkasi Aceh, 273 calon jemaah haji Bandar Meriah diminta untuk menjaga kesehatan. Karena Bandar Meriah termasuk kloter terakhir. Jika dinyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
3: 273 calon jamaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bandar Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di tanah suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk.
4: Pertama, harapan kita kepada jemaah haji kita yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi, jemaah haji Kabupaten Bandar Meriah tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh yang merupakan kloter terakhir dari Embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari Embarkasi Aceh. Kiranya ada jemaah kita yang tidak baik terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini.
3: Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bandar Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gua.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Banda Aceh sore ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Nggak belajar daring?
4: Nggak, Om.
3: Emang nggak ada tugas?
4: Tadi juga mama kok yang ngerjain.
3: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Nggak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
5: Ya, kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
3: Iya sih,
5: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru bagi anaknya di

Pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini, dan di sore hari ini saya akan update informasi pendengar untuk Anda, di mana Pertamina Sumbagut akan terus melakukan optimalisasi distribusi BBM khususnya jenis solar untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di wilayah Birin dan juga sekitarnya. Nah, hal tersebut dilakukan dikarenakan ini menanggapi adanya peningkatan antrian kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa waktu terakhir. Dan untuk distribusi BBM di wilayah Birin terdampak oleh penutupan jembatan Kutablang yang sedang dalam proses perbaikan. Nah, pendengar, kondisi tersebut ternyata menyebabkan mobil tangki pengangkut BBM harus menunggu pembukaan akses jembatan pada waktu tertentu, sehingga proses pengantaran BBM membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan kondisi yang normal. Selain itu juga, pendengar, ternyata Pertamina Sumbagut terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait guna memastikan distribusi BBM dapat berjalan optimal dan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Kemudian juga masyarakat dihimbau jangan panik, tetap tenang dan lakukan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan. Karena pasokan BBM di wilayah Aceh khususnya Birin terus dijaga agar tetap tersedia dan terdistribusi dengan baik. Demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini, mungkin untuk selengkapnya dan juga informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini bisa Anda kunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: FM, kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Dan pendengar, selamat menikmati suasana sore Anda. Selamat menikmati waktu libur Anda dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan kerabat dekat, dengan saudara-saudara. Dan enjoy your day untuk sore hari ini pendengar. Pendengar, di sore hari ini kembali saya update informasi untuk Anda, di mana tadi sore ini juga, tadi pada pukul 16.23 menit waktu Indonesia Tengah, BMKG melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan 3,6 magnitudo. Dan berdasarkan hasil analisis BMKG, menunjukkan epicenter gempa berada di darat sekitar 12 km tenggara Nabire. Untuk kedalamannya pendengar ada di angka 43 km. Nah, hingga tadi juga pada pukul 16.40 menit waktu Indonesia Tengah, ternyata BMKG belum mendeteksikan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Dan BMKG juga menghimbau kepada masyarakat tetap tenang serta tidak terpengaruh informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, warga juga diminta pendengar untuk menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa serta memastikan kondisi bangunan masih aman sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa buka di portal resmi kami ini, rri.co.id. Dan di sore hari ini tentunya terus kami hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani suasana sore Anda. Dan juga informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini. Darinya Serasi Band dengan judul Adik Manis Abang Tampan. Selamat mendengarkan.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Shanes Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini, langit kota Banda Aceh udah dari tadi ya berwarna abu-abu. Dan kayaknya ini kita juga harus mempersiapkan yang namanya perlengkapan hujan seperti jas ataupun mantel hujan dan juga payung ya. Mungkin ini untuk Anda yang mau keluar rumah, yang mau berpergian atau yang pulang ke rumah dari segala aktivitas dan juga kegiatan Anda. Jangan lupa sediakan payung sebelum hujan ya, seperti lagunya dari Ingitaf tadi. Oke, pendengar, hari ini tanggal 17 Mei ya. Tentunya setiap tanggal itu pasti ada peringatannya masing-masing. Namun di 17 Mei hari ini pendengar, yang pertama diperingati sebagai Hari Buku Nasional dan juga HUT Perpusnas RI di Indonesia. Kemudian tanggal 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Komunikasi Internasional dan Hari Hipertensi. Bagi Anda mungkin yang ada riwayat hipertensi ya, atau yang belum punya riwayat hipertensi, sebaiknya jangan lupa untuk melakukan kontrol darah setiap bulannya atau dalam seminggu sekali ya, atau sesuai dengan rekomendasi dari dokter aja ya. Kemudian tanggal 17 Mei pendengar juga diperingati sebagai Hari Memanggang Roti Sedunia atau World Baking Day ya. Bagi Anda nih yang sedang lagi atau yang bakar roti deh ya. Yang memanggang roti di sore hari ini ya, selamat memperingati hari memanggang roti sedunia deh. Semua pasti dirayakan di setiap tanggalnya. Oke, pendengar, untuk sore hari ini tentunya kami terus menghadirkan informasi-informasi yang terupdate untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana sore Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita dengarkan juga pendengar lagu darinya Ade Govinda dan juga Fadli dengan judul Tanpa Batas Waktu.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui RRI Digital, juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id, serta untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi di 97.7 FM ya. Oke, di sore hari ini pendengar, mungkin untuk Anda ya, khususnya Gen Z juga ini, yang lagi duduk di kafe, yang lagi nongki dengan teman-teman di warkop, yang lagi menikmati sunset juga mungkin ya, di Ulele, di pantai-pantai Aceh Besar. Mungkin salah satu dari Anda ada yang namanya pesan maca ya. Kalau Gen Z itu emang gak jauh ya dari yang namanya maca, maca latte, es maca. Aduh, banyak banget nih variasi dari macanya, bingung ya kan. Tapi ngomong-ngomong masalah maca, pendengar, ternyata bukan hanya sekedar tren untuk minum atau foto estetik aja loh. Dan ada juga manfaat dari maca untuk kesehatan tubuh. Nah, pendengar, maca memang merupakan teh hijau asal Jepang yang kaya antioksidan, terutama di katekin EGCG, dan juga bermanfaat membantu melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Nah, kandungan kafein dan juga leteanine pada maca dipercaya dapat meningkatkan fokus, daya ingat, relaksasi, serta membantu mengurangi stres tanpa menimbulkan rasa gelisah berlebihan. Nah, ternyata maca bisa membantu mengurangi stres loh. Kemudian pendengar, manfaat selanjutnya dari maca yaitu untuk mendukung metabolisme, menjaga kesehatan jantung dan kulit. Namun untuk konsumsinya tetap perlu disesuaikan agar manfaatnya optimal. Artinya jangan sering-sering juga. Jangan sampai dalam satu hari itu tiga varian maca yang harus diminum ya. Oke, sesuaikan aja deh pokoknya dengan keperluannya, sehingga manfaatnya itu optimal untuk tubuh ya. Oke, kemudian pendengar, untuk sore hari ini tentunya ini juga menjelang maghrib ya, untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Kami terus akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang terbaik dalam Banda Aceh sore ini. Juga nanti menjelang pelaksanaan serta kumandang azan maghrib, pendengar, barangkali 15 menit kami akan hadirkan untuk Anda, lagu-lagu yang bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Qur'an Al-Karim ya. Oke, kita dengarkan kembali pendengar lagu darinya Mahalini dengan judul Sisa Rasa. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini. Dan lagu terakhir sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya, dirinya Caleb C dengan judul Kebutuhan Hati. Dan pendengar, tentunya barangkali ada 18 menit lagi untuk mempersiapkan diari untuk menyambut kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu yang bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah, pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi sesuatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada dan juga yang mengikuti live streaming Masjid Raya TV yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk terus kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Yang mana keutamaan salat berjamaah itu sangat luar biasa. Tidak hanya kita mendapatkan pahala 27 derajat, tidak hanya setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Bahkan orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan juga menjaga adab-adabnya, dia juga bisa memperoleh keutamaan semisal keutamaan pahala haji dan umrah. Dan ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan bersuci, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan berwudu, ila salatin maktubah, yang mana dia menuju ke masjid untuk salat 5 waktu di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi, maka baginya semisal pahala haji sedang dia dalam keadaan berihram. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita istiqamah untuk melaksanakan salat maghrib dan salat fardu yang lainnya dimanapun kita berada untuk kita memakmurkan rumah-rumah Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita setiap Ahad malam ataupun malam Senin yang membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya selama di sana ada berlakunya kematian. Lalu ada ahli waris yang ditinggalkan dan ada harta yang disimpan. Jadi selama tiga hal ini terjadi, maka berlaku terkait tentang permasalahan kewarisan. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita juga telah membahas tentang perbedaan yang spesifik terkait kapan disebut permasalahan warisan, kapan itu yang ataupun apa perbedaannya dengan masalah wasiat dan apa perbedaannya juga dengan permasalahan hibah, karena ini sama-sama pemberian harta. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwasanya terkait tentang masalah warisan ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Jadi kalau ada orang tua lalu dia bagi-bagikan harta kepada anak-anaknya semasa hidup, maka ini bukan masalah warisan. Karena nanti ada syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris. Ya. Karena kita juga banyak mendengar permasalahan kasus yang terjadi di masyarakat. Terkadang ada orang tua yang telah membagikan harta warisan kepada anak-anaknya semasa hidup dengan harapan apa? Ketika meninggal orang tuanya nanti enggak ribut-ribut. Maka kalau ini disebut dengan masalah warisan, ini adalah sesuatu hal yang rancu dan tidak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan hukum fikih. Karena bicara warisan itu sekali lagi berlaku ketika ada kematian. Lalu kalau ada orang bagi-bagi harta semasa hidup, maka ini bukan masalah warisan. Ini masalah hibah ataupun wasiat yang di sana juga ada aturan mainnya. Jadi tidak sembarang kita kasih wasiat, tidak sembarang juga kita kasih hibah. Kadang-kadang terjadi kasus terkait tentang masalah hibah. Ketika misalkan ada seorang orang tua sayang kepada anak tertentu, lalu dia memberikan pemberian hibah kepada anak tersebut tanpa diberikan kepada anak-anak yang lain, maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah SWT, ini tidak diperkenankan. Karena ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah, ketika ada salah seorang sahabat Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada anaknya. Namun apa yang terjadi, istrinya sendiri tidak rida pemberian tersebut sampai Rasulullah jadi saksi. Kemudian Rasulullah tanya, ataupun Nu'man ibnu Bashir ini menjumpai Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak rida ya Rasulullah sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut." Sehingga ketika itu Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Nu'man ibnu Bashir, "Apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain?" "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan apa? "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Ya, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adil kamu terhadap anak-anakmu. Makna adil ini enggak mesti sama. Jadi boleh dikasih sama rata, boleh, ataupun dengan dilihat juga kemaslahatan ataupun kondisi daripada anak-anak. Oh, yang satu sudah punya rumah, mungkin sedikit dikasih satu petak tanah kosong. Yang satu lagi belum punya rumah, ada sedikit bangunan di atasnya. Itu sah-sah aja kalau dalam pemberian hibah, ya. Kemudian jemaah yang mudahkan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga pernah kita menyebutkan, yang namanya hibah ini juga enggak boleh seluruh harta, karena kita juga masih hidup, ya. Jadi enggak boleh semua kasih hibah buat anak-anak, ya. Sedangkan kita masih hidup, maka di dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi rujukan oleh para hakim ataupun di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, itu dalam pemberian hibah juga diberikan batasan maksimal, yaitu sebesar 1/3, sama seperti wasiat, dan enggak boleh diberikan semua harta. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga pemberian semasa hidup, yaitu yang disebut dengan wasiat. Jadi wasiat ini diberikan oleh orang tua kepada anaknya misalkan, dan berlakunya wasiat tersebut ketika si pemberi wasiat meninggal dunia ataupun ketika orang tua meninggal dunia. Jadi kalau orang tua masih hidup, pada dasarnya itu belum berpindah hak milik. Jadi misalkan kalau saya meninggal dunia nanti, rumah ini untukmu, tanah ini untukmu, dan lain sebagainya, maka dalam hal ini belum berlaku pemindah hak milik. Karena kenapa? Orang tua masih hidup. Kapan berlakunya? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Nah, ini kalau kita bicara wasiat. Dan wasiat ini juga ada aturan mainnya. Jadi enggak boleh diberikan kepada ahli waris tanpa izin dari seluruh ahli waris. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Quran. ada yang dapat bagian setengah, sepertiga, seperempat dan seterusnya. Lalu sebenarnya wasiat itu diberikan kepada siapa? Diberikan wasiat itu secara sunnahnya untuk selain ahli waris. Kasih untuk anak angkat boleh, karena anak angkat ini bukan termasuk ahli waris. Kasih buat anak tiri boleh, karena anak tiri bukan termasuk ahli waris. Kasih buat ponaan, kasih buat cucu misalkan, yang sudah duluan meninggal orang tuanya, itu boleh kasih wasiat. Ataupun wasiat ini diberikan untuk kemaslahatan umat. Kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama, kasih tempat tempat anak yatim dan lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Dan dalam pemberian wasiat ini juga maksimal diberikan sebesar 1/3, jadi enggak boleh lebih daripada 1/3. Lalu bagaimana kalau dalam praktek di masyarakat kita lihat ada orang tua tulis surat wasiat, anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC, dan ini ditandatangani oleh semua ahli waris. Apakah ini boleh dijalankan? Boleh, atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Yang enggak boleh kapan itu? Ketika ada orang tua kasih wasiat kepada anak tertentu dan ini tidak diketahui oleh anak-anak yang lain. Nah, ini juga sering terjadi. Ya, ketika nanti misalkan ada salah satu anak yang merawat orang tua. Lalu anak ini menjelang sakit orang tuanya ataupun ketika sakit menjelang kematian orang tuanya, dikasih wasiat oleh orang tuanya, nyone menye ayah meninggal rumahnya cok keron, kalau ayah meninggal rumah ini buat kamu karena kamu sudah jaga ayah, karena kamu sudah urusin ayah dan lain sebagainya. Maka dalam wasiat tadi ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain, sehingga jadi masalah. Kapan jadi masalah? Ketika meninggal orang tua. Meninggal orang tua. Lalu duduklah semua anak-anak ini, para ahli waris. Lalu anak ini yang menjaga dan merawat orang tuanya ini mengatakan, jaman wate ayah sakit, ayah natam gepegah baklun, natam gewasit baklun. Bahwasanya rumah ini kasih buat saya, karena saya sudah rawat ayah, sudah menjaga ayah dan sebagainya. Lalu nanti ahli waris yang lain mengatakan, oh kami gak tahu kok, ayah gak pernah bilang sama kami. Nah, sehingga ini jadi masalah. Maka kalau ini dipermasalahkan jemaah yang muliakannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembali kepada hukum asal wasiat. Pada dasarnya la wasiyata liwarisin, wasiat itu gak boleh diberikan untuk ahli waris. Nah, maka tadi ada perbedaan. Ya, ada juga perbedaan konsekuensi hukum dengan berbeda istilah dalam permasalahan fikih. Ada yang disebut dengan masalah warisan, ada yang disebut dengan masalah hibah, ada yang disebut dengan masalah wasiat dan lain sebagainya. Jadi ini juga ada konsekuensi hukum yang berbeda. Bicara tentang masalah hibah, ada konsekuensi hukumnya. Bicara tentang masalah wasiat, ada konsekuensi hukumnya. Bicara tentang masalah warisan, ini juga ada konsekuensi hukumnya. Contoh apa? Masalah warisan itu berlaku kaedah 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk dalam pemberian hibah ataupun wasiat itu enggak berlaku kaedah 2:1. Enggak boleh juga ataupun enggak diwajibkan juga harus laki-laki lebih besar dapat daripada perempuan ketika pemberian masa hidup orang tuanya. Boleh dibagi sama rata ataupun boleh dilihat dari kemampuan daripada si anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut, ya. Jadi dengan dilihat kondisi anak-anaknya, oh yang satu mapan, yang satu kurang, mungkin yang kurang ini diberikan sedikit lebih mungkin. Ataupun misalkan ada 3 orang anak sudah dinikahin sama ayahnya, lalu ada satu lagi belum menikah, maka ada dikasih wasiat, ada dilebihkan sedikit kepada anak yang belum nikah nanti. Jadi ini sah-sah saja sekali lagi dalam pemberian hibah ataupun dalam pemberian wasiat. Baik, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga di antara kasus yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kasus penundaan pembagian warisan. Contoh yang baru-baru ini ditanyakan kepada kami tentang sebuah kasus dan bagaimana cara penyelesaiannya terkait ketika seorang istri meninggal dunia. Jadi seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami dan ada dua orang anak. Jadi ada anaknya dua orang. Kebiasaan orang kita, ya, kalau ibu meninggal dunia, masih hidup ayah, itu belum bagi. Ya, anak tak bagi lah. Kenapa kan? Nah, ayah untang udip. Kebiasaan kita seperti itu. Nah, namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ini tidak dibagi, ya, seiring berjalanan waktu, rupanya apa yang terjadi? Ayahnya ini menikah lagi. Nah, ketika menikah lagi dengan istri yang baru, dari hubungan yang istri yang kedua ini tidak ada keturunan. Sehingga puncak masalahnya meninggal dunia si ayahnya atau suami ini. Jadi ketika meninggal dunia suami ini, meninggalkan ahli warisnya, ada anak dari istri pertama dan ada istri yang kedua sekarang masih hidup. Dan masih ada, mananya mereka diputuskan dengan kematian, bukan karena perceraian. Jadi istri pertama sudah meninggal dunia. Ini bagaimana cara pembagiannya? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada harta peninggalan almarhum ayah sekarang 1 miliar misalkan. Ya, apakah dari 1 miliar itu langsung diberikan 1/8 kepada istrinya yang baru, maksudnya istri yang kedua tadi? Atau ini dipisah dulu? Dihitung harta dari istri pertama. Difaraidkan. Maka misalkan kalau perolehan harta itu semata-mata harta yang didapatkan setelah perkawinan. Jadi dari 1 miliar itu adalah harta yang didapatkan setelah perkawinan, ataupun disebut dengan harta gonogini, ataupun harta seharkat, ataupun harta bersama dengan istri pertama dulu. Nah, jadi kalau ini adalah harta bersama dengan istri pertama, ini harus dipilah di awal. Oh, kalau ada hartanya 1 miliar. Berarti 500 menjadi hak milik istri, 500 lagi menjadi hak milik suami. Kemudian yang menjadi hak milik daripada almarhumah istri yang pertama ini baru difaraidkan. Udah 500 ini kita kurangi dulu kewajiban-kewajiban. Oh, almarhum untuk biaya pemakaman jenazah almarhum sudah aman karena sudah ada yang tanggung. Ya, karena kalau kita di Aceh ini masih banyak tanah wakaf kuburan, dan bahkan kita juga di kampung-kampung itu sudah ada tim fardu kifayahnya, ya, untuk menyelesaikan terkait tentang pemakaman almarhum. Tapi kalau di kota-kota besar itu mereka harus kapling tanah kuburan, ya, untuk biaya transportasi ambulan lagi mereka harus persiapkan. Belum lagi kain kafan, kerenda dan lain sebagainya. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak ada yang tanggung, ini dia diambil dan dipotong daripada harta peninggalan almarhum yang 500 juta tadi. Ya, kita katakanlah, misalkan dalam kasus ini nggak ada, misalkan fardu kifayahnya sudah ditanggung semua, nggak ada biaya lain yang harus dikeluarkan. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Kita lihat almarhumah istri yang pertama ini ketika meninggal dunia ada hutang enggak? Maka hutang ini kata para ulama dibagi dua. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Apa itu hutang berkaitan dengan hak Allah? Contoh zakat yang belum dikeluarkan dari hartanya yang telah kena wajib zakat. Misalkan ada seorang telah menyimpan harta dalam setahun dan telah mencapai nisab sebesar 85 gram emas. Jadi kalau sudah hartanya telah disimpan selama setahun dan telah mencapai nisab 85 gram emas ke atas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Katakanlah di tahun itu belum sempat dikeluarkan zakatnya, kemudian meninggal dunia, maka ini ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan zakat daripada harta almarhum orang tua yang meninggal dunia. Karena bicara zakat ini kita membincangkan tentang hal yang penting juga. Sama pentingnya kita bicara tentang bab salat. Karena dalam Al-Quran selalu disandingkan itu antara salat dan zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Baik, kemudian nanti yang kedua, ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Mungkin dalam kita bermuamalah ada hutang piutang, maka ini juga harus diselesaikan. Katakanlah dalam kasus tadi misalnya, almarhum ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang berkaitan dengan hak manusia, total yang harus dikeluarkan sebesar 50 juta misalnya. Berarti dari 500 juta kurang 50 juta, tinggal 450. Kemudian almarhum ataupun almarhumah istri yang pertama ini sebelum meninggal dunia pernah memberikan wasiat. Jadi dalam surat wasiatnya disampaikan, nanti kalau mak meninggal dunia tolong kasih 50 juta buat masjid ya. Nah, ini harus dijalankan oleh ahli waris. Nah, sehingga ini diambil daripada harta peninggalan almarhumah tadi. Jadi telah dari 500 juta harta peninggalan daripada istri yang pertama tadi, dikurangin hutang tadi 50 juta, kemudian dikurangi wasiat sebesar 50 juta, sisa hartanya tinggal 400 juta. Nah, 400 juta inilah yang akan difaraidkan untuk ahli warisnya. Oh, siapa ahli warisnya? Tadi ada suami masih hidup. Maka suami mendapatkan bagian 1/4 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Jadi An-Nisa ayat ke-12 menjelaskan tentang bagian hak untuk suami ataupun istri dari pasangannya yang meninggal dunia. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Jadi jikalau almarhumah ini ada keturunan ya, maka untuk suaminya mendapatkan ar-rubu'. 1/4 mimma tarakna, daripada harta peninggalan almarhumah istrinya. Ya. Jadi suami dapat 1/4, berarti 1/4 dari 400 juta, 100 juta suami dapat, sisanya itu diberikan kepada anak-anak yang dua orang, katakanlah anak laki-laki dua orang. Jadi 100 juta diberikan kepada suami, dan sisanya 300 juta itu diberikan, dibagi untuk dua orang anak lelaki. Lalu ini penyelesaian pertama nih, ketika istri yang meninggal dunia. Kemudian ketika suami meninggal dunia, ini harus kita hitung lagi hartanya tinggal berapa. Oh, dari dia yang pertama dapat 500 juta tadi, ini harta sah harkat, kemudian ditambah 100 juta daripada harta yang diwariskan dari istri yang pertama yang meninggal dunia, sehingga total hartanya tinggal 600 juta. 600 juta ini dikurangi lagi, apakah almarhum dalam biaya pemakamannya ada dikurangin dari ataupun ada diambil daripada harta peninggalan almarhum, ataupun ini sudah ditanggung semua ya. Maka kalau sudah ditanggung sudah aman, enggak perlu dikeluarkan lagi. Kemudian almarhum apakah ada pernah meninggalkan hutang ataupun almarhum pernah ada memberikan wasiat. Wasiat di sini adalah wasiat dalam hal wasiat yang sunnah. Kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama ya. Kasih buat panti asuhan dan lain sebagainya. Maka kalau tidak ada sama sekali, almarhum enggak ada hutang, kemudian almarhum enggak ada wasiat juga, berarti dari 600 juta itu langsung difaraidkan kepada siapa? Ahli warisnya, ada istri tadi, istri yang kedua tadi ya. Dia dapat bagian 1/8 karena almarhum ini punya keturunan, walaupun keturunannya itu bukan dari dia langsung tapi dari istri yang pertama ya. Sehingga istri ini tetap dia mendapatkan bagian 1/8 karena dilihat almarhum ini punya keturunan atau tidak, baik dari dia ataupun dari yang selain dia ataupun dari yang sebelumnya. Oh, kalau ada keturunan maka istri dapat bagian 1/8, sehingga dia dapat bagian 1/8 dari 600 juta, sisanya itu baru dibagikan kepada anak-anak ya, yang dua orang tadi. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ada satu kematian di sana ada satu penentuan warisan. Jadi harus kita hitung, harus kita urutkan dulu Uwate meninggal uri nang fun, so ahli waris. Hartanya mana nih? Harta bersamanya mana nih? Apakah ada harta bawaan dan lain sebagainya? Ini harus kita inventarisir dulu. Kemudian setelah itu baru nanti ketika suami meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Kita hitung lagi. Karena ini ada terjadi dua kematian. Kenapa terjadi dua kematian? Karena ada penundaan pembagian warisan. Ya. Yang kita khawatirkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan aset daripada harta bersama itu dengan istri pertama itu dijual. Jadi tadi istri pertama meninggal dunia. Katakanlah meninggal tahun 2020 meninggal istri. Lalu suaminya ini menikah lagi di tahun 2022 ataupun 2023, menikah lagi dia. Ya. Setelah dia menikah, ada aset dengan istri pertama dijual. Dijual dan dibuat rumah ataupun toko ketika masa dengan istri yang baru ini. Nah, pertanyaannya apakah aset itu dihitung harta bersama dengan istri yang baru? Ataupun itu masih dikategorikan sebagai harta bawaan daripada suami. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT dalam hal ini tetap dilihat harta asalnya itu dari mana. Ini bukan dia dianggap harta bersama dengan istri yang kedua tadi. Karena apa? Asal daripada hartanya ini adalah harta dengan istri yang pertama. Yang belum difaraidkan. Sehingga kadang-kadang ini timbul masalah. Ya. Timbul masalah kapan? Ketika tadi misalkan dalam satu kasus, ya, suami istri menikah, setelah menikah ada keturunan, ya, setelah itu meninggal istri, lalu tidak difaraidkan. Ya, kemudian bapak ini menikah lagi dengan istri yang baru. Ketika menikah, aset dengan istri pertama dijual, dibuat rumah dengan masa istri kedua. Timbul masalah kapan nanti? Ketika meninggal orang tua ataupun ayah, ataupun si suami ini. Nanti istri yang baru ini menganggap apa? Rumah ataupun toko tersebut ini harta bersama dengan dia. Karena kenapa? Dibangun ketika masa perkawinan dengan dia. Ya, anak-anak ini menganggap bahwasanya nyan rumah yang dibangun oleh ayah nyan na harta mak kamu jemun yang belum difaraid. Nah, sehingga ini jadi masalah. Ya. Kenapa ini jadi masalah? Karena ini tidak diselesaikan di awal. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT tadi perlu kita selesaikan di awal dan jangan kita tunda-tunda dalam pembagian harta warisan ini dalam waktu yang lama. Ya. Oh, kalaupun tunda atas dasar kesepakatan itu sah-sah saja misalkan. Oh, Ustaz, kami enggak bagi dulu. Karena kenapa? Itu dulu ada harta peninggalan orang tua kami, ada kilang padi, ada pabrik padi. Kami sepakat ahli warisnya ini enggak mau jual. Tetap dilaksanakan operasional sebagaimana biasa. Tapi nanti kami bagi dari keuntungannya sesuai dengan porsi faraid. Itu bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Atas dasar kesepakatan bersama. Sehingga apa? Dianggap semua ahli waris ini memiliki saham dari pabrik padi yang ditinggalkan oleh orang tua ini. Jadi semua ada saham. Oh, misalkan kalau meninggal dunia suami, istri juga ada saham di situ. Anak laki, anak perempuan juga ada saham di situ. Jadi nanti ketika keuntungan pembagian keuntungannya dibagi sesuai dengan porsi faraid. Maka ini apakah boleh? Boleh. Atas dasar kesepakatan ahli waris dan tidak ada yang boleh menjualnya kecuali atas keizinan daripada semua ahli waris. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini berarti penundaan atas dasar kesepakatan bersama di antara ahli waris. Tapi kalau ditunda-tunda dalam waktu yang lama misalkan, dan ini juga tidak ada yang tertulis, ini yang kita khawatirkan. Apalagi nanti ada sebagian aset warisan dikuasai oleh ahli waris tertentu. Apalagi nanti ada aset warisan yang kadang-kadang ini juga dikhawatirkan terjadinya penggelapan, boleh kita katakan, ya, ataupun dibohongin oleh salah satu ahli waris. Misal ada sebagian ahli waris yang berada di lokasi tanah peninggalan orang tua, tanah warisan. Ada sebagian ahli waris dia harus merantau di tempat yang lain. Nanti yang dirantau itu nanti akan mengatakan kepada misalkan abangnya yang ada di kampung, "Bang, nyan dari harta peninggalan runcit kamu, nyan runcit tanyo terpayah dah bagi. Lalu abangnya bilang, baik dia tak bagi dia. Yang kehnyo kenang-kenangan runcit tanyo. Rupanya apa yang terjadi? Diam-diam abangnya ini ipegala. Diam-diam abangnya ini dia gadaikan kepada orang lain dari tanah peninggalan orang tuanya ini tanpa sepengetahuan daripada ahli waris yang lain. Nah, ini sering jadi masalah juga. Ya. Karena ketika dia merasa ada keperluan ataupun ada kebutuhan ekonomi, ya, perlu uang dia, mungkin karena enggak ada tempat yang lainnya, ya, dijual harta warisan pun ini butuh waktu dan sebagainya, akhirnya dipegala, digadaikan tanpa dikasih tahu kepada adik-adiknya yang lain. Ini juga sering terjadi masalah. Ya. Ini jemaah yang muliakan Allah SWT, makanya bicara tentang masalah warisan ini rentan terjadi ujian. Apalagi dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam hal masalah ibadah kita aman, kita rajin salat, rajin puasa, rajin beramal-amal yang lainnya, ya. Tapi dalam masalah harta kadang-kadang itu susah kita. Apalagi setan juga mengetahui kelemahan kita. Nyo orang nyo menyebab ibadah taat-taat, tapi menyebab harta goyang dia. Nah, ini setan masuk dari situ. Digoda kita. Oh ni kita ambil sedikit. Oh ni enggak ada yang tahu. Ini tak pegala ju. Ya. Jadi jemaah yang mulia kepada Allah SWT, ini bahaya. Ini juga ujian. Ya. Karena tadi Allah katakan bahwasanya harta dan anak-anak kita adalah tempat kita diuji. Diuji dengan anak, diuji dengan harta. Ya. Sampai ada perkataan yang berkembang di masyarakat yang mengatakan apa? Biasanya kalau akur-akur antara abang beradik berarti hana harta yang ditinggal oleh urunci, ya. Tapi menjana harta bacu kakaru, ya, sudah ribut. Nah, ini sering kita dengar, ya. Jadi ketika ada harta sedikit peninggalan orang tua sudah ribut, ya. Jadi di sanalah celah syaitan, dia goda kita, ya. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tanggung jawab kita terhadap harta ini sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan kita semua akan ditanya di hari akhir nanti. Lan tazalu qadama ibnu adama yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai kita ditanya terhadap empat hal. Yang pertama apa? An umrihi fima afna. Umur kita untuk apa kita habiskan? Ini dari umur. Sejak kita lahir sampai kita meninggal Allah akan tanya detail, Allah tanya itu, ya. Kemudian yang kedua, dalam sebuah riwayat disebutkan an syababihi fi ma abla, masa mudanya untuk apa dihabiskan. Padahal kalau kita menghayati daripada ataupun kita mencerna tentang yang pertama tadi, umur itu kan juga mencakup masa muda. Tapi secara khusus juga Allah tanyakan, masa muda kita untuk apa kita habiskan? Karena di masa muda itu kita banyak diberikan nikmat. Nikmat kekuatan, kekuatan dalam mengingat juga, kuat fisik dan lain sebagainya. Jadi Allah akan tanya khusus itu. Kemudian juga Allah tanya, an ilmihi fi ma amila. Ilmunya itu untuk apa dia amalkan? Apakah dia hanya sekedar memperbanyak ilmu saja? Ya. Ataupun dia ada ilmu tapi dia enggak mengamalkannya? Ini juga Allah akan tanya ini. Ya. Ilmu kita ini yang kita ketahui ini apakah telah kita jalankan? Jadi Allah akan tanya itu juga. Dan yang terakhir Allah akan tanya harta kita, ini dari dua sisi. Kalau tadi hanya satu sisi, ya. Oh dari ilmu, dari mana kita, apakah kita amalkan atau tidak, umur kita Allah akan tanya juga untuk apa kita habiskan. Tapi yang terakhir Allah tanya terkait dengan harta kita, itu dari dua sisi. Yang pertama Allah tanya min aina tasabahu, dari mana kita dapat harta itu? Yang nak tanya tumai hartanya dari mana? Apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang syubhat ataupun dengan cara yang haram, ya, ataupun dengan cara menzalimi hak orang lain ataupun dengan cara memakan harta anak yatim? Allah akan tanya itu semua, dari mana kita dapat itu. Dan yang kedua juga Allah akan tanya, ke mana kita habiskan? Jadi kita habiskan ke mana ni? Ini habis ke mana ni? Apakah jangan-jangan dia ada main judi online? Allah akan tanya itu. Ataupun dia habiskan ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia habiskan untuk berinfak kepada keluarganya, untuk dia sedekahkan jalan Allah, ini juga Allah akan tanya. Jadi harta itu Allah akan tanya dari dua sisi, jemaah yang mendekatkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Karena sekali lagi, harta ini semua kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dua sisi tadi. Dari mana kita peroleh harta dan kemana kita habiskan. Ya. Mungkin jangan kita anggap oh di dunia ini paling nanti kalau di azab sebentar kan, di akhir-akhir. Yang penting tanya jita pejuh mangat, you know. Ya. Kita bisa hidup dan bisa ini bisa itu. Ya. Dia fikir dengan pikirannya. Dan dia kira seakan-akan nanti di hari akhir nanti oh nyo paling di azab jihad, ya. Maka perlu kita garis bawahi bahwasanya sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sajdah bahwasanya hitungan satu hari akhirat itu sama dengan ka'al fi sanati mimma ta'udun, sama dengan 1,000 tahun kita hidup di dunia itu satu hari di akhirat. Lalu apakah kita sanggup bertahan ketika kita dicampakkan ke dalam api neraka karena asbab kita memakan hak yang bukan hak kita, karena kita memakan hak anak-anak yatim di sana, ya. Lalu kita apakah kita mampu bertahan sehari saja? Karena satu hari akhirat hitungannya 1,000 tahun kita hidup di dunia. Ketika nanti api itu membakar kulit kita, ya, disebutkan dalam surah An-Nisa itu, Allah akan gantikan dengan kulit yang baru, diazab lagi. Ketika sudah hangus, Allah gantikan dengan kulit yang baru, diazab lagi. Jadi kita setiap hari merasakan azab. Dan ini bukan sebentar, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh heran kita dan sungguh aneh ketika ada orang yang dengan lantangnya dia bahkan ada yang mengatakan seperti ini, ya, dalam penyelesaian dalam sebuah kasus warisan. Waktu itu juga di hadapan saya sampai ada sebagian ahli waris ataupun ada satu ahli waris waktu itu mengatakan apa, Ustaz, pokoknya rumah saya ini, Ustaz, urusan taman rakanya urusan loan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu orang-orang seperti itu sudah Allah tutup semua. Ya Allah tutup hatinya, Allah tutup matanya, Allah silaukan dengan harta dan sebagainya. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita. Karena bicara tentang warisan ini, kita bicara tentang masalah hak. Dan mudah-mudahan ketika kita mengetahui yang mana yang hak kita, yang mana yang bukan hak kita, ya, ataupun kita memberikan hak sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran, maka di sana ada nilai ta'abudi, nilai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga harta yang kita dapatkan ini semua bisa kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan berpulang Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama aku, Satria dari Banda Aceh. Dan senang sekali malam hari ini saya Dimas kembali bersama Anda, menyapa Anda di sini. Tentu kita bersama sampai tuntas nanti, sampai kami tutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini. Dan pendengar, seperti biasa di awal kebersamaan kami hadirkan terlebih dahulu drama radio Butir-Butir Pasir di Laut malam hari ini dengan judul Intan Tetaplah Intan, produksi RRI Banda Aceh.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu, Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
4: Aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
3: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
5: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
4: Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
5: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
4: Intan difitnah, Bu. Tadi
3: gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
5: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
3: Saya nggak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
5: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
3: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
5: Okay lah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk makan.
1: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
6: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
7: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
6: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
7: Itulah anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
1: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
3: Maaf Bu.
5: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan ibu, sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
1: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
5: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
3: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
5: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
5: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
1: Waktu pun berlalu.
2: Intan! Intan, Intan!
3: Apa sih teriak-teriak?
2: Kamu dapat promosi naik jabatan.
3: Halah, kirain apa, biasa aja.
2: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
3: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
2: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
3: Shh, gak mau denger.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, ini yang kita tunggu-tunggu dunia. Piala Dunia 2026, 3 negara tuan rumah, 48 tim terbaik, ratusan pertandingan penuh gengsi. Dan RRI siap jadi teman setia pendengar. Mulai Mei, kita panasin dulu lewat trivia Pildun RRI. Dan sore hari kita kupas tuntas di bedah tim. Dan minggu pagi santai tapi bermakna di balik bola. Dan saat kick off dimulai, setiap pagi kita hadirkan dengan ulasan pertandingan. Jangan kemana-mana, stay locked di 97,7 FM RRI Digital dan streaming rri.co.id. Karena di RRI, sepak bola bukan sekedar game, ini adalah emosi. RRI Radio Piala Dunia 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Prosatu dari Banda Aceh. Kami sampaikan informasi terkait Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut. Ini terus melakukan optimalisasi distribusi bahan bakar minyak, khususnya jenis solar, untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di wilayah Birin dan sekitarnya. Menanggapi adanya peningkatan antrian kendaraan di sejumlah SPBU, Pertamina menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir distribusi BBM di wilayah Birin terdampak oleh penutupan jembatan Kuta Blang yang sedang dalam proses perbaikan. Dan kondisi tersebut menyebabkan mobil tangki pengangkut BBM harus menunggu pembukaan akses jembatan pada waktu tertentu, hingga proses pengantaran BBM membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Sebagai langkah antisipatif, Pertamina telah melakukan percepatan pengiriman BBM lebih awal ke sejumlah SPBU di wilayah Birin guna menjaga ketersediaan stok di lapangan. Dan dalam proses distribusi energi, Pertamina tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan operasional, termasuk memastikan mobil tangki beroperasi sesuai prosedur keselamatan serta memperhatikan kondisi jalur distribusi di lapangan. Dan hal ini dilakukan agar proses penyaluran energi kepada masyarakat dapat berjalan dengan aman, lancar, dan optimal. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus berkoordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait guna memastikan distribusi BBM dapat berjalan optimal dan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Dan masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan, karena pasokan BBM di wilayah Aceh, khususnya Birin, terus dijaga agar tetap tersedia dan terdistribusi dengan baik.

0: banyak begini kah?
1: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pada karena masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh malam ini. Dan tentu masih bersama saya Dimas yang menemani suasana malam Anda hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 21 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali saya sampaikan informasi terkait ajang final Raya Duta Wisata 2026 resmi dibuka dengan meriah dan penuh antusiasme pada hari Sabtu kemarin di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos melalui berbagai tahapan seleksi dan siap menunjukkan kemampuan serta potensi mereka di hadapan Dewan Juri dan masyarakat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang dipimpin oleh Syahrul Esa selaku pelaksana harian atau PELHAR Kepala Dinas. Dalam sambutannya, Syahrul berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan sebagai bentuk pemberdayaan generasi muda sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Ya, pendengar, acara pembukaan tentunya berlangsung semarak dan penampilan seni budaya daerah, perkenalan finalis serta sambutan dari panitia penyelenggara. Kompetisi ini menjadi wadah bagi generasi muda, khususnya generasi muda Aceh untuk berperan aktif dalam mempromosikan pariwisata budaya dan potensi daerah. Ya, pendengar, itu dia informasi yang sudah saya sampaikan dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Untuk Anda yang masih sibuk dengan pekerjaan Anda ya, tetap semangat, mudah-mudahan Anda dapat menyelesaikan segala aktivitas Anda dengan baik. Selamat malam dan selamat mendengarkan Pro 1 RR Banda Aceh.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Nah,
1: tapi lampu tempel Bapak. Aduh,
2: tempel.
1: Apa ya bahasa Sundanya?
2: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

Pendengar dimanapun Anda berada, malam Idul Adha 1447 Hijriah di Banda Aceh ini akan kembali semarak dengan pawai takbiran di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman. Kegiatan ini digelar Dinas Syariah Islam Aceh bersama UPTD pengelola Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Pawai ini berlangsung Selasa malam 26 Mei 2026 mulai pukul 8 malam dan panitia membuka pendaftaran sejak 15 Mei kemarin dengan kuota 20 grup peserta. Rute pawai ini dimulai dari Masjid Raya Baitur Rahman melintasi sejumlah simpang utara di pusat kota lalu kembali finish di Masjid Raya. Selain syiar Islam dan tradisi menyambut Idul Adha, pawai juga diperlombakan dengan total hadiah puluhan juta rupiah.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu. Aduh.
2: Mari, Kek. Biar Tina seberangkan.
3: Udah dari tadi macet. Malah makin macet gara-gara anak itu.
4: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
5: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami RR1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan tentu masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terus kami hadirkan. Tentunya nanti untuk sepanjang Banda Aceh Malam atau di Jazz Music, tentunya kami masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di sepanjang malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami. Dan kembali saya hadirkan dari Aunce kali ini, Dialova. Dan berdekat nanti tepat pukul 23 juga kami akan kembali hadirkan Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, baru utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
0: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
2: Iya kok, ini soba lupa.
0: Iya, sama begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 17 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Sedimas mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat

0: pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saudara pendengar dimanapun anda berada, kini kami ajak anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Assalamualaikum Allah serta para pendengar surah Baitul Rahman dan RRI dimanapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sudahnya. Kepada beliau semua kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, bapak dan ibu pendengar melalui Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan Radio Baitur Rahman, para pemirsa live streaming melalui channel YouTube siaran dari Halaqah Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, para penjelajah televisi Gibraltar Aceh yang kami muliakan, sahabat yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah memberikan keberkahan kepada kita di setiap hari yang kita jalani, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang kita cintai dan sayangi, serta Allah mudahkan semua urusan kita, baik yang berhubungan dengan urusan duniawi maupun yang berhubungan dengan urusan-urusan ukhrawi. Selama kita hidup di dunia ini, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita bersama pada subuh yang mulia ini untuk melihat satu dua pengajaran dari agama kita dari Al-Quran Al-Karim. Namun kami memohon maaf bila suara agak serak, hal ini karena melakukan perjalanan yang sudah dua hari. Mudah-mudahan kondisi dan keadaan kita semua baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Kembali pada pertemuan yang lalu, bahwa kita berbicara tentang bagaimana kita harus memahami betul bahwa ada beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan dibedakan dengan makhluk yang lainnya dari sisi kamiyah maupun kaifiyah. Kamiyah itu adalah kuantitasnya. Artinya di antara kita ada yang Allah ciptakan dalam bentuk fisiknya besar, seperti misalnya gunung, itu lebih besar daripada kita. Sehingga Al-Quran menyebutkan wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu. Untuk memecahkan bumi atau menembusnya dengan hentakan kaki kita, dan tidak pula mampu menaklukkan gunung yang tinggi. Ataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Engkau melihat gunung itu dan menyangka bahwa gunung itu, dia tetap berdiri pada tempatnya. Wahia tamurru marras sahab, sementara gunung itu dia berjalan dengan perjalanan awan atau seperti berjalannya awan. Artinya di sini menggambarkan bahwa dua ayat yang kita baca, bumi lebih besar daripada kita, gunung lebih besar daripada kita, bumi dan gunung itu juga berjalan di garis edarnya di alam semesta ini, sehingga terjadi pergantian siang dan malam dengan perputaran ini. Itu beberapa diantaranya, dan semua kita bisa melihat dengan pandangan yang kasat mata. Diantara kita sendiri pun ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Kalau bahasa lebih dan kurang itu bisa kita sebutkan untuk bentuk fisik, atau kita berbeda-beda. Ada merah, ada putih tampilannya, ada hitam, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang mancung, ada yang sedikit hidungnya mengecil, dan sebagainya. Rambut juga demikian, perang, hitam, kecoklatan, ada kekuning-kuningan, bahkan ada rambut kemerah-merahan. Jadi banyak yang bisa kita lihat dari perbedaan-perbedaan yang beragam secara fisikal. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, juga perbedaan-perbedaan secara kaifiyah, kualitas, ya, ada herbal atau yang bisa kita jadikan obat-obatan, itu lebih mudah kita pahami mungkin. Di alam semesta ini lebih kuat efek dan pengaruhnya dibandingkan dengan dedaunan atau herbal yang lainnya. Ya, aromanya misalnya daun serai mungkin lebih harum dibandingkan dengan batang atau dedaunan lainnya. Daun jeruk purut misalnya, kita hanya memegang sedikit lalu mengeluarkan aroma yang merefleksi diri kita, bisa memberikan aroma terapi kesusahan. Nah, ini kualitas, ya, kualitas. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah ada kelebihan, ada perbedaan, ada keutamaan, baik secara kuantitas di sini yang dilihat kepada banyaknya struktur organik yang menyusunnya, atau banyaknya jumlah secara fisik, baik besar, panjang, tinggi, rendah, dan seterusnya, apung, berat, dan juga secara kualitas, manfaat, kegunaan, sistem, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kita katakan misalnya kepada para nabi dan utusan Allah, beda, ya, keutamaan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sairil anbiya wal mursalin, dengan para nabi dan utusan Allah yang lain. Juga antara nabi dan utusan Allah dari golongan ulul azmi dengan yang bukan golongan ulul azmi minar rusul. Nah, ini disebut oleh ayat Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dih, para rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lainnya. Wa atayna Daud Zabura itu di ayat lain. Ya, walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'dhin wa atayna Daud Zabura. Nah, ini sunnatullah berlaku demikian. Waktu juga demikian. Hari Jumat lebih utama di dalam satu pekan dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Bahkan Jumat itu menjadi Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari dalam sepekan, dengan banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Misalnya hari Jumat adalah hari yang kiamat akan terjadi pada hari itu. Setelah asar, hari Jumat, diampuni dosa-dosa orang yang menghidupkannya. Dan barang siapa yang memanfaatkan waktu di hari Jumat melakukan wirid tertentu atau ratib tertentu, maka dia akan dihapuskan dosanya untuk sepekan sebelumnya dan sepekan setelahnya. Ini kelebihan-kelebihan yang harus kita ketahui dan kita pahami. Begitu juga sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Bulan Zulhijjah ini itu lebih utama dibandingkan dengan bulan lainnya dari bulan-bulan yang tidak termasuk bulan haram. Jadi kalau bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bila 4 bulan itu bulan haram, maka ada 12 bulan di dalam setahun dikurangi 4, sisa 8 bulan. 8 bulan itu tidak termasuk bulan haram. Walaupun tidak kesemuanya melebihi bulan-bulan haram, seperti bulan Ramadan misalnya, itu lebih memiliki keutamaan, kelebihan, bahkan di seluruh hari-harinya. Kalau Zulhijjah di 10 yang awal, tambah hari Ayyam Tashrik, ya. Tapi Ramadan secara keseluruhan, siang dan malam, bahkan Lailatul Qadar ada padanya. Nah, begitulah. Tempat juga demikian. Maka kita sampaikan beberapa contoh kemarin. Bangunan juga demikian. Masjid lebih utama dibanding dengan langgar. Langgar lebih utama dibanding dengan surau. Surau lebih utama dibandingkan dengan balai-balai yang dijadikan sebagai tempat untuk singgah manusia beribadah. Dan seterusnya. Kemudian masjid ini beda-beda lagi. Ada masjid Al-Aqsa, ada masjid An-Nabawi, ada masjid Al-Masjid Al-Haram di Makkah. Nah, ini beda-beda. Masjid Al-Haram 100.000. Itu sekali salat di sana bagaikan kita 100.000 mendapatkan, ya, bagaikan apa, 100.000 kita salat di masjid yang lainnya, atau lebihnya nilai sekali melakukan salat di Masjid Al-Haram itu dapat pahala 100.000 dibandingkan salat di tempat yang lainnya. 2 kali 200.000. 3 kali 300.000. Kalau tempat lain, ya 3 kali ya 3 pahala. Dan nanti pahala ini bisa berlipat ganda. Yang 100 ribu bisa berlipat lagi, yang 3 pahala saja dengan 3 kali di masjid biasa seperti kita ini, itu bisa juga Allah jadikan berlimpah ruah pahalanya. Nah, ini kelebihan-kelebihan. Nah, kota juga demikian. Negeri, perkampungan juga demikian. Kita harus kita bertabik, kita hormati, kita hargai. Bahkan ada kota yang hanya berkeinginan untuk melakukan kejahatan padanya, kekejian padanya, keburukan padanya, Allah akan catat itu sebagai pelanggaran. Kita maklum dalam Islam ada hadis yang menyebutkan, man hamma bihasanatin kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang hendak melakukan satu kebajikan, maka dia belum melakukan, hanya berkeinginan. Ada kesungguhan dalam hatinya, ingin lakukan tapi tidak jadi. Dengan berbagai faktor, artinya tidak jadi ke jalur itu. Sudah dialihkan ke tempat lain, terbatasnya sumber daya dan lain sebagainya. Ada halangan yang merintang, ada aral dan seterusnya. Nah, ini ditulis bagi dia satu kebajikan, baru hendak melakukan. Tapi ketika alhammu ini berhubungan dengan sayyi'ah, keburukan, tapi barang siapa yang ada keinginan melakukan satu keburukan, ya, maka tidak akan ditulis hatta ya'malah, sehingga dia melakukannya. Baru keinginan tidak ditulis, sampai dia melakukannya. Alhamdulillah kita tinggal di sini banyak sekali, jumpa semua orang ni yang pada kau boleh, kan ada pikiran kita, kesal kita sama orang yang geber-geber kendaraan suara besar, kemudian balap-balap sana secara rombongan dengan kendaraan-kendaraan yang suaranya memekakkan telinga dan membuat gaduh, bahkan ibu-ibu, orang-orang telah tua, dewasa, kaget, panik ketika lewat mereka. Maunya kita ketok aja di kepala ini. Ya. Kepinginnya begitu, manusiawi. Walaupun kemudian ya Allah, kembali lagi kepada spiritual. Ya. Spiritual yang diajarkan, spiritualitas yang diajarkan dalam agama kita, nilai-nilai, moral. Jangan begitu, tidak baik. Ya, berbesar hatilah, sabar. Ah, yang keburukan tidak jadi ditulis karena tidak jadi dilakukan. Keinginan untuk sabar, tenangkan diri, ditulis. Apalagi masuk ke dalam kesabarannya. Tulis sebagai pahala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini sepanjang hidup. Jadi banyak sekali pengumpulan pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillah wa syukru lillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini dzikrullah dzikran katsira, sebutkah, ingat nama Allah sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikan Allah sepanjang waktu. Luar biasa, Allah beri terus. Tapi ada kota, sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang bila kita hendak melakukan sesuatu, belum jadi kita melakukannya, maka Allah tulis sebagai sebuah kejahatan. Allah hitung sebagai suatu pelanggaran. Kota apa itu? Mekah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota apa itu? Kota apa namanya? Baitul Maqdis, ya, di Yerusalem. Yerusalem, tapi sudah ganti nama menjadi Yerusalem. Dengan tingkatan masing-masingnya. Ke dalam hadis disebut, ya, Allah Subhanahu wa taala, innallaha harrama Makkah atau Bakkah min yaumi khalqis samawati wal ard, sejak saat Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dimuliakan oleh Allah. Maka tentunya ini harus ada penghargaan, perhatian dari kita semua. Tidak boleh hendak melakukan sesuatu di Mekah dan itu menjadi dosa bagi kita walaupun tidak kita melakukannya. Ya. Allah muliakan. Al-hammu bis-sayyi'ah yuhasab 'alaihi. Itu Mekah demikian. Jangan mendzalimi. Hendak baru ingin. Jangan mau maksiat di sana. Dan bila itu dilakukan, maka boleh jadi dia akan mendapatkan azab. Sampai sana tuh, dari sini. Nah, kadang-kadang sidang jamaah yang dirahmati Allah, bila kita bicara akhlak dan kepribadian yang kita petik dari Al-Quran dan hadis dalam skop yang luas atau yang khusus, kita kadang kesal dengan kepemimpinan satu rezim terhadap Mekah misalnya, kepengurusannya atau bagian sub terkecil dari kepemimpinan kota Mekah, katakanlah para askar yang mengurus mengatur lalu lintas di Mekah atau keserasian di Masjid Al-Haram dan Madinah. Karena kesal kita ngomong sembarangan, memang nak Mekah yang jahang kemah tagai ada orang-orang itu. Ini kadang-kadang kita jangan kesalnya ke Mekah. Ya. Bahkan ada orang-orang khusus seperti kota Madinah yang dibela oleh Rasulullah untuk jangan sekali-kali, itu zahir hadis menyebut, untuk menyakiti orang-orang di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi berat, beda dengan tempat lain. Walau tempat lain tidak boleh juga menyakiti orang. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, Orang musyrik itu tidak boleh masuk ke kota Mekah. Dari perbatasannya saja itu tidak boleh masuk. Kota lain ya masuk terus. Nanti ada Madinah juga tidak boleh. Bandar Aceh boleh tidak? Boleh. Apalagi oleh kering, ya. Semua ingin, satu dunia ingin menikmati kopi, kopi Aceh, ya, Arabica atau apa namanya. Nah, tapi di Mekah tidak boleh. coba-coba menyusupkan mereka, bukan tidak ada, ada. Mau coba, itu akan terima konsekuensinya. Akan ada azab, karena bukan hanya lagi melanggar kehormatan daripada kota Makkah, tapi juga bukan hanya keinginan untuk melanggar, tapi sudah melakukan pelanggaran. Makkah pakai mim, nama lainnya Bakkah pakai ba. Maknanya apa? Makkah, matka yamukku makan, ya, wa makkatan, itu tambah ta identitas, itu makna yamukku adalah membinasakan. Apa yang dibinasakan oleh Mekah? Kesombongan, keangkuhan, keinginan untuk melakukan kejahatan terhadap Mekah itu sendiri, bukan kepada orangnya saja. Maka namanya Mekah. Di samping makna Mekah itu adalah al-izdiham. Ya, jadi dari akar kata itu, al-izdiham maksudnya manusia itu saling berdesak-desakan di sana karena melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya tuh, makin berdesak makin orang tidak kesal. Ya, Allahumma innal baita baitak wal harama haramak wal amna amnak faharrib nafsi wa basyrati wa dami wa lahmi ala nar, dan seterusnya banyak doa. Ya, berdesak-desak manusia. Makna Mekah lainnya adalah itu bermakna menyedot. Apa yang disedot? Manusia dari berbagai penjuru dunia, penjuru bumi, datang ke sana. Perhatiannya disedot. Maka dalam ayat disebut juga tuh, ya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzukhum minat thamarat la'allahum yashkuru. Jadikan hati manusia itu tertarik, ya, nah, cenderung punya perhatian penuh dan spesifik kepada orang-orang yang beriman di Mekah. Maksudnya kenapa orang beriman jadi mulia? Karena mulianya kota Mekah dari semenjak awal. Atau dalam perintah kepada Nabi Ibrahim yang kita baca kemarin itu dengan penjelasan sisi yang berbeda, ya, wa adzim fin nasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amir. Mereka akan datang dari segala penjuru dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang kurus setelah engkau permaklumkan untuk menyeru, memanggil manusia untuk melakukan ibadah haji, wahai Ibrahim. Jadi tahwi afidatun nas, ya, hati manusia itu cenderung kepada mereka. Ini makna Mekah. Makna Mekah bisa bermakna bisa kita jumpai dalam Al-Quran, Bakkah pakai ba, dari kata buka, menangis. Ya, menangis. Jadi, bisa juga bermakna, ya, menangis, ya, kita tahu manusia itu akan menangis sampai ke kota itu, kecuali kalau ada hati-hati yang penuh dengan nifak. Jadi kalau makna lain ya tabakun, itu izdiham juga makna berdesak-desakan. Jadi saling melengkapi antara kata Mekah dengan Mekah. Dua-duanya disebut di dalam Al-Quran. Ya, di surah Al-Fatah ada disebut. Ya, nah, di surah Al-Baqarah ada disebut. Ya, Mekah, Mekah ada disebut. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Qura. Dia ada dalam Al-Quran. Nah, dulu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Walid, ya, Al-Azraqi, Imam Al-Azraqi dikenal itu dalam Akhbaru Makkah dan beberapa literatur lainnya. Dari Makkah inilah seluruh negeri itu ditarik oleh Allah menjadi hadir saat awal penciptaan. Kalau kita melihat di kisah-kisah terdahulu itu sangat menakjubkan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, di bawah aras, aras berada atas air, lalu kemudian ada ghitha, ada buih yang muncul karena angin yang bertiup. Walaupun kita tidak mengatakan ini, kita tolak dan kita tidak kita iakan, ini hanya banyak periwayatan, mungkin jadi Israiliyat. Tapi kalau kita tolak, kebetulan nanti betul-betul ada seperti itu, maka jadi berdosa. Nah, muncul buih, buih inilah yang nanti dia menjadi cikal bakal kota Mekah itu sendiri, bahkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu dalam riwayat Imam Al-Azraqi, ya, Abu Walid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada nama lain dari Mekah, ya, disebut dengan Al-Balad Al-Haram, ya, negeri yang mulia. Itu sudah paham kita, kan? Kemuliaan dimuliakan oleh Allah, ya kita pun memuliakannya. Kemudian ada nama Al-Baladata, ya, kalau balad ya nama lain juga ada balad, misalnya La uqusimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad, memang Mekah, tapi yang dimaksud nama kota lain dan juga Al-Balad. Tapi kalau Al-Baladata itu khusus, yang dimaksud adalah kota Mekah. Itu disebut di dalam ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada namanya Al-Balad Al-Amin. Wattini, watzaitun, waturisinina, wahadhal baladul amin. Ini adalah, ya, demi Allah bersumpah dengan kota ini, tin, tursina, watinnya tumbuhnya di negeri Syam. Kemudian Tursina, Bukit Tursina, Batini, Watu Risini, Watu Risinina, atau Tursina, Wahadal Baladil Amin, ah, dan Balad Al Amin, itu dalam Al-Quran. Aman, nyaman, tak boleh menumpahkan darah di sana. Oh, kalaupun ada terjadi, bila terjadi, maka akan ada konsekuensi yang berbeda dengan konsekuensi tempat lain. Orang yang masuk aman, semua orang yang datang ke sana aman, dari dulu, walaupun nanti bisa saja terjadi pelanggaran, tapi jiwa manusia merasa nyaman, aman ketika masuk ke negeri ini. Ya, padahal dulu kita tahu nih, tidak ada pohonan, tidak ada pertanian, kering, kerontang. Tapi di antara kerasnya alam, cadas bebatuan, iklim, debu yang berputar di sana, tidak adanya air pada asal mula, Allah menjadikan negeri itu negeri yang aman, dipenuhi dengan keberkahan dari seluruh penjuru alam semesta. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru sebahagian dari kelebihan, karakteristik, kehebatan, keutamaan yang Allah titip pada Mekah sampai dengan hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat tidak dicabut. Ada negeri lain yang mungkin sudah dicabut. Dulu maju, ada umat yang sudah dicabut. Nah, begitu juga kita nih, sudah dipilih oleh Allah menjadi umat yang mulia, maka jaga kemuliaan itu. Jaga kemuliaan itu. Nah, ini kita bercermin, insyaallah Allah berikan kebajikan kepada kita semua. Mungkin tidak akan habis kita sampaikan pelan-pelan, satu persatu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini baru Mekah, kita belum bicara Mina, kita belum bicara Muzdalifah, kita belum bicara Arafah, kita belum bicara gunung-gunungnya, ya, Jabal Abu Qubais, Gua Hira, gunung apa namanya, Gunung Uhud di Madinah dan lain sebagainya. Insya Allah pelan-pelan kita jalan sehingga akan hadir sebuah pemahaman yang konseptual terpatri, lalu kita aplikasi dalam kehidupan kita. Sehingga siapapun yang memberikan penghargaan terhadap kemuliaan-kemuliaan ini, itu akan hadir kebanggaan, kemuliaan dari dalam diri kita terhadap mereka. Ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebajikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sudah mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga ya. Dan yang sudah mengawali aktivitas di pagi ini mendengar, semoga hari ini menjadi hari baik ya untuk Anda menjalankan beragam rutinitas di hari Senin ini ya. Dan tentunya juga semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukta Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Sari berita, aksi tolak pergub JKA dilanjutkan pada Senin 18 Mei 2026. Jemaah Haji Bener Meriah diminta jaga kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin 18 Mei 2026. Mahasiswa kembali siap turun ke kantor Gubernur Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2026 terkait program jaminan kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan dari 3 kali demonstrasi yang sebelumnya telah digelar di halaman kantor Gubernur Aceh. Masa menilai kebijakan tersebut menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama banyaknya warga yang ditolak berobat akibat ketidaksesuaian data desil penerima layanan kesehatan. Aliansi Rakyat Aceh juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang muncul akibat penerapan aturan tersebut. Demonstrasi akan terus berlanjut lantaran masa menilai belum ada respons konkret dari pemerintah Aceh, termasuk saat ratusan mahasiswa sempat bermalam di depan kantor Gubernur Aceh untuk mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026 menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap.
4: Ya, semua kita koordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil. Karena DTSEN ini ya, telah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya, sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Nah, karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu ya, diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi Pergub 2 ini. Tidak ada yang baku ya. Begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi.
3: Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pendengar, jelang keberangkatan ke embarkasi Aceh, 273 calon jemaah haji Bener Meriah diminta untuk menjaga kesehatan karena Bener Meriah termasuk kloter terakhir. Jika dinyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
5: 273 calon jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di Tanah Suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk.
6: Pertama, harapan kita kepada jemaah haji kita yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi Jemaah Haji Kabupaten Bandar Meriah tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh yang merupakan kloter terakhir dari Embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari Embarkasi Aceh. Kiranya ada jemaah kita yang tidak baik terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini.
5: Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom Radio Republik Indonesia RRI Ade Irosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Lok Semawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
7: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom RRI Ade Irosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-35 jenjang muda yang digelar di RRI Lok Semawe. Kepala LPP RRI Lok Semawe, Weni Zulianti menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada tim penguji serta jajaran Pusbakom yang hadir. Ia memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Weni menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk komitmen nyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang merata di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan Dewan Pers.
8: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio ini, UKWR di RRI Lok Semawe menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di lingkungan RRI Lok Semawe atau RRI secara umum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses pengukuran kemampuan jurnalistik, namun juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap insan penyiaran dan jurnalis di RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Radio Republik Indonesia, Ade Irosadi mengatakan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini penting sekali untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalis. Kita harus tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
9: Uji kompetensi cyber yang sudah kontang-panting diurus jungkir balik oleh Bapak Teku Haris Fadilah. Kita berikan aplaus dulu pada beliau. Upayanya, insya Allah usaha kita semua bisa menghasilkan hasil yang kita harapkan dengan lahirnya modul UKWR cyber dan RRI bisa menyelenggarakan UKW cyber nantinya.
7: Ia juga mengapresiasi kegigihan tim penguji serta menggambarkan bahwa RRI bersama Dewan Pers yang sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber. Kepada para peserta di RRI Lok Semawe, Adi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Dari Lok Semawe, Maimun Akbar melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Kempala Kuning Aceh Timur.
2: Pendengar, ajang final Raya Duta Wisata 2026 resmi dibuka dengan meriah dan penuh antusiasme pada Sabtu 16 Mei 2026 lalu di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos melalui berbagai tahapan seleksi dan siap menunjukkan kemampuan serta potensi mereka di hadapan dewan juri dan masyarakat. Berikut laporan Mahfud Tahir.
10: final Mutiara Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 berlangsung meriah pada Sabtu malam 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Dalam ajang tersebut, Cutbang Urfan dan Cutkak Cici Lestari dinobatkan sebagai pasangan Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 4 pasangan final. Pasangan ini meraih poin tertinggi setelah melalui rangkaian tahapan seleksi yang dimulai sejak Maret 2026. Proses penilaian meliputi karantina, wawancara, uji kemampuan kebahasaan, serta penampilan pada masa. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para pemenang dan finalis dapat menjadi motor penggerak Trigatra Bangun Bahasa di tengah masyarakat. Dia menegaskan bahwa para finalis diharapkan menjadi teladan dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.
11: Salah satunya adalah dengan bersinergi dengan Duta Bahasa Provinsi Aceh sebagai salah satu mitra strategis kami di dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah.
10: Dalam kompetisi ini, para finalis dinilai oleh Dewan Juri dari berbagai bidang. Muhammad Irsan bertindak sebagai juri kebahasaan, Fahmi Rizaldi sebagai juri bicara publik, serta Novita Sari, psikolog, sebagai juri kepribadian. Malam final dibuka dengan penampilan seni dan musik daerah, serta pemutaran dokumentasi perjalanan para finalis selama mengikuti proses seleksi dan pembinaan. Suasana acara berlangsung semarak dengan dukungan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh atau IKADUBAS, para pendukung finalis, tamu undangan, serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Aceh. Sementara itu, penghargaan favorit pada ajang ini diraih oleh Ikrama Agung dan Hufi Handayani. Demikian, Tahir melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar menuju pendidikan inklusif dan berkeadilan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
12: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar seminar pendidikan inklusif dan berkeadilan serta seminar penguatan kapasitas guru PAUD dengan tema menciptakan ruang kerja yang setara bagi setiap anak di Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor. Kegiatan turut dihadiri para guru PAUD se-Kabupaten Bener Meriah serta para narasumber dari Universitas Negeri Medan. Bunda PAUD Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para guru PAUD dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan seluruh anak tanpa diskriminasi. Seminar ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antara para pendidik dengan akademisi guna memperkuat sinergi dalam mendukung pendidikan inklusif di kabupaten tersebut.
13: Engkau adalah sosok guru PAUD yang mulia. Insya Allah, generasi emas akan nyata. Doa kami untuk semua guru PAUD. Terima kasih.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, nyaman, dan berkualitas. Wabub juga menegaskan bahwa guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, tumbuh kembang, serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan agar para pendidik mampu memahami kebutuhan setiap anak dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dengar demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

0: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi untuk Anda yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas ya. Semoga hari ini menjadi hari yang baik ya, setelah libur panjang ya beberapa hari lalu. Dan tentunya semangat 45 harus ada di hari ini ya. Dan yang sudah mulai bersiap-siap tentunya jangan lupa mengecek kembali segala atribut yang akan Anda bawa. Juga yang paling penting dan tidak kalah pentingnya yaitu sarapan pagi, jangan lupa ya pendengar ya. Karena juga menjadi asupan untuk semangat menjalankan beragam aktivitas di kesempatan hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Serta nantikan juga informasi cuaca dari BMKG Bulanbintang Aceh Besar dan yang kami rangkum dalam program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Korwil 17 di pagi ini dalam program Kabar Aceh pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menerbitkan